0: salah satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan pada pagi hari ini. Ada nih yang sedikit melekat sama anak muda masa kini ya teman Pro 2. Kalau misal pengen sesuatu yang macam berkarya atau mungkin mengajak seseorang itu harus jadi influencer. Tapi sebenarnya teman Pro 2 gak harus jadi influencer kok untuk jadi inspirasi ya. Kalau misal kamu pernah berpikir, duh aku mah bukan siapa-siapa, followers juga gak banyak, emang bisa ngasih pengaruh ke orang lain? Sebenarnya inspirasi itu gak harus punya banyak followers. Kadang kita terlalu menganggap bahwa orang yang menginspirasi adalah mereka yang sering muncul di media sosial teman berdua, atau yang kehidupannya kelihatan keren gitu. Padahal sebenarnya gak juga ya. Kadang ada ya, inspirasi tuh datang dari orang yang sederhana banget ya. Teman yang mungkin selalu mau bantu ketika kamu kesulitan, atau mungkin teman yang sedang berjuang mengejar cita-cita meskipun belum banyak orang yang tahu perjuangannya. Jadi kalau hari ini kamu bisa membuat satu orang merasa lebih semangat, ya itu udah termasuk kontribusi teman berdua ya. Itu sebuah perubahan besar yang sering kali dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi kalau misal kamu pengen menginspirasi orang, sebenarnya gak harus jadi influencer sih teman berdua.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM dari teman terbaik kamu, teman Produa. Coba deh kamu ngelihat kehidupan sehari-hari. Misalnya ada teman yang kesulitan memahami pelajaran atau memahami sesuatu gitu. Kamu bisa bantu menjelaskan teman Produa. Kadang ada kebaikan kecil tapi dampaknya begitu besar ya teman Produa. Karena iya kelihatannya kecil tapi justru hal-hal kecil inilah seperti karakter yang seseorang butuh mudah terbentuk teman Produa. Anak muda yang juga punya peran besar dalam menciptakan perubahan itu ada banget ya. Gak harus nunggu punya jabatan atau punya nama terkenal teman Produa. Kamu bisa mulai dari lingkungan terdekatnya kamu. Tapi kalau misal kamu masih ragu, coba lihat dulu peluang di sekitar kamu ya teman Produa. Dan ini juga sejalan banget nih dengan semangat Astacita membangun Indonesia, bukan hanya pekerjaan pemerintah atau orang-orang yang punya posisi tertentu teman Produa. Jadi kalau misal kamu pengen berdampak gitu, pengen jadi inspirasi banyak orang, gak perlu kok nunggu untuk kamu jadi influencer dulu. Bisa mulai dari hal-hal kecil yang sederhana dan kadang disepelekan sama orang-orang teman Produa. Kamu bisa notice itu dan melakukan hal yang kamu bisa.

0: Love.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Lompulu Pena Pan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Ada Noah, kita tertawa teman Pro 2 mengantar kita pada pukul 8:40 waktu Indonesia Tengah. Kayaknya cocok banget untuk kamu yang lagi tertawa riang di hari ini sembari menikmati weekendnya kamu teman Pro 2. Mau sapa juga nih, ada rombongan kafe nih yang lagi di jalan OTW ke Koltim katanya. Mau sapa juga adek Sesa, ada Caca, Novi dan juga Yaya. Wah, ini rame banget ya. Pokoknya happy weekend buat teman-teman semua. Dan juga untuk kamu teman Pro 2. Posisi sekarang rombongan kafe ini ada di lampu ya nih. Hati-hati di jalan ya. Dan mau ucapin happy weekend dan selamat bersenang-senang yang pasti di weekend ini. Menghabiskan waktu bersama keluarga adalah salah satu pilihan yang paling pas teman Pro 2. Apalagi ditemenin Pro 2. Pastinya di hari ini cuaca juga makin cerah ya teman Pro 2. Mengiringi cuaca yang begitu hangat teman Pro 2, Renewal spesial puterin lagu untuk kamu dan pastinya rombongan kafe ini dengan Tulus Teh Hijau. Aduh, salah satu lagu yang lagi viral-viralnya ya teman Pro 2. Ini bisa jadi lagu yang cocok untuk menemani perjalanannya kamu dan juga temani kamu beraktivitas teman Pro 2. Pokoknya gak cuma kafe ini dan juga rombongannya, untuk kamu teman Pro 2 yang selalu setia dengerin Pro 2, pastiin untuk kamu tetap happy, stay healthy juga di musim panas ini. Kamu bisa jaga kesehatan dengan banyak-banyak minum air putih dan pastinya berolahraga teman Pro 2, biar tubuh kamu tuh makin fit. Apalagi menikmati weekend dengan beragam kegiatan yang menyenangkan. Jadinya kalau kita sehat tambah menyenangkan gak sih teman Pro 2? Dan pastinya kalau bahas tentang influencer ya teman Pro 2, memang sih ya influencer tuh akhir-akhir ini banyak banget tiba-tiba bermunculan. Bukan hal yang salah, bukan FOMO juga kalau misal tiba-tiba kamu pengen jadi sosok influencer. Tapi sebaiknya kamu lihat dulu nih teman Pro 2, kira-kira kamu akan mengarahkan viewersnya kamu tuh kemana gitu, niche kontennya kamu kemana. Dan sebenarnya kalau misal mau jadi inspirasi banyak orang, gak harus jadi influencer. But if you do that, kalau misal kamu pengen melakukan itu, why not teman Pro 2? So ya, untuk temani kamu dan juga kafe ini di jalan nih, hati-hati di jalan. Kalau biasanya Tulus tuh hati-hati di jalan, kali ini kita beralih ke Teh Hijau. Bukan tentang minuman, tapi jauh lebih bermakna. So ini dia, check it out.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radio Mungkin Dari teman terbaik, kamu masih bareng Riani teman Radio W. Jelang pukul 9, kita masih ada 1 jam tersisa kebersamaan di Spade. So, pastikan kamu station di Radio Mungkin Dari teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasain panas ya, mungkin agak-agak berlebihan ya teman Pro 2 dari biasanya. Iya, karena kita nih udah memasuki musim kemarau ya teman Pro 2. Nah, paparan suhu panas secara terus-menerus itu bisa menimbulkan risiko gangguan kesehatan loh teman Pro 2. Nah, dampak cuaca panas bagi tubuh tuh salah satunya adalah dehidrasi. Iya, karena kondisi ini tuh dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat, yang pastinya bisa mengakibatkan dehidrasi teman Pro 2. Dan dehidrasi itu bisa berdampak buruk pada organ tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, cuaca panas juga bisa meningkatkan risiko infeksi pernapasan teman Pro 2, apalagi kalau misal udaranya kering. Penyakit seperti pilek atau flu itu bisa lebih sering muncul. Nah, ini penting banget nih biar kamu tuh terhindar dari penyakit saat musim kemarau. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah minum banyak air. Ya, ini adalah apa ya, kebutuhan yang udah pasti banget sih kita butuh sebagai manusia ya, dan perlu banget untuk dicukupi bagi kita setiap individu. Nah, pastikan kamu cukup terhidrasi teman Pro 2, minum air putih secara teratur setidaknya 8 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi. Tapi kalau misal kamu lebih aktif di luar ruangan ya, di bawah sinar matahari, kamu bisa minum lebih banyak lagi teman Pro 2. Walaupun kesan cukup banyak ya, kamu gak perlu khawatir karena kebutuhan ini tuh bisa dicukupi dengan sejumlah makanan atau minuman lainnya. Kamu juga bisa mengonsumsi sayuran atau buah-buahan yang punya kadar air yang tinggi di dalamnya teman Pro 2. Nah, ini kamu bisa tetap menjaga kesehatan kamu saat cuaca panas ya teman Pro 2. Apalagi kita tuh kalau punya aktivitas yang gak peduli itu musim panas atau musim hujan, musim kemarau atau musim dingin ya teman Pro 2. Karena ini bisa jadi sesuatu yang bikin kita sadar, oh iya, kita tuh tetap harus menjaga kesehatan tubuh sih ya. Nah, selain itu, kamu minum air putih yang banyak dan juga pastinya seperti yang udah hari ini notice tadi teman Pro 2, kamu bisa gunakan perlindungan matahari, bukan tabir yang lain ya, tabir surya alias sunscreen teman Pro 2, karena ini bisa jadi pelindung kulit kamu dari paparan sinar matahari yang berlebihan gitu ya kan. Dan kamu bisa meminimalisasi gangguan kesehatan ya dengan memakai itu berulang-ulang. Mungkin kamu apply setiap 2 jam sekali gitu, dan itu bakal ngasih proteksi maksimal walaupun kamu beraktivitas di ruang terbuka.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

88 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store atau Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga special member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan itu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Radio Evang dari teman terbaik kamu, teman radio ya. Tahu gak sih kamu kalau ternyata musim kemarau itu bisa meningkatkan risiko penyakit. Frekuensi paparan debu yang tinggi tuh bikin tangannya jadi lebih mudah terkontaminasi kuman ya, teman radio. Makanya selalu cuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet itu penting banget untuk dilakukan. Selain itu, teman radio, kamu juga bisa menghindari aktivitas di tengah hari ya, karena biasanya tuh suhu tertinggi tuh ada di tengah hari dan itu bisa ada resiko gangguan kesehatan yang akan berdampak lebih tinggi kalau misal kamu beraktivitas di luar ruangan pada saat tengah hari. Namun hal tersebut perlu kamu minimalisasi pada musim kemarau dengan menggunakan payung atau kain sebagai proteksi ketika keluar ruangan teman tradua. Jadi sebisa mungkin kamu memutuskan waktu untuk kamu beraktivitas dari jam berapa sampai jam berapa untuk di luar ruangan dan selanjutnya bagaimana teman tradua.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Kuna aja.
2: Teman terbaik kamu.

Lompul-lompul Lemon FM Pro 2 Kendari, teman terbaik. Kamu ada Lemon Tang dari Heart to Heart, teman Pro 2. Temani kita di pokok 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Salah satu lagu keluaran Heart to Heart, spesial di musim panas. Dan iya, cocok banget kayaknya di hari ini, teman Pro 2. Apalagi memang kita ada di musim panas juga di Indonesia ya. By the way, jelang pukul 10 nih, Riani harus sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sepada juga harus segera berakhir. Tapi tenang aja, nanti bakal lanjut lagi santai siang. Ada Isa yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2. Rani pamit undur diri. Pastikan untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melalui program Polantas Karib menyambangi SD dan SMP Islam Insan Unggul Kendari pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah tersebut digelar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Personel Ditlantas membagikan ornamen merah putih kepada para pelajar sebagai bentuk ajakan menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Selain pembagian ornamen, personel Ditlantas Polda Sultra memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa. Edukasi meliputi pentingnya menjaga keselamatan saat berangkat dan pulang sekolah, serta membangun kebiasaan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Program Polantas Karib menjadi salah satu upaya Ditlantas Polda Sultra mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Polres Muna Sulawesi Tenggara meraih 3 penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha atas kinerja pengelolaan anggaran negara pada semester 1 tahun anggaran 2026. Penghargaan yang diterbitkan KPPN Raha pada 29 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengelolaan anggaran yang dinilai tertib, akuntabel, serta mendukung penerapan transaksi pemerintah berbasis digital. 3 penghargaan yang diraih Polres Muna meliputi peringkat pertama indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan nilai sempurna atau 100 untuk satuan kerja dengan pagu anggaran di atas 5 miliar rupiah. Polres Muna juga meraih peringkat pertama transaksi kartu kredit pemerintah dengan nilai 100 sebagai satuan kerja teraktif pada semester 1 tahun anggaran 2026. Sementara pada implementasi DigiPay 1, Polres Muna menempati peringkat kedua dengan nilai 81,18. Capaian tersebut diperoleh melalui satu transaksi dengan nilai 6,2 juta rupiah selama semester 1 2026. Kepala KPPN Raha, Sapatri Widodo, menyampaikan penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi satuan kerja yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan antusias menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut semakin penting karena teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artificial semakin berkembang. Melalui lencana AI persona, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Lencana diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Mulai pertengahan September, lencana tersebut akan terlihat pada banner profil bagi bagian tentang pencarian dan baris lagu playlist. Pendengar dapat mengetuk lencana untuk mengetahui sumber penetapan status AI persona tersebut. Spotify mengatakan AI persona tidak akan dimasukkan dalam rekomendasi editorial maupun algoritmik kepada pendengar platform. Namun musik dari AI persona tetap dapat muncul apabila pendengar secara langsung mengikuti profil artis tersebut. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang, diawali dengan hits list request lagu kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya. Kita di santai siang hari Sabtu teman Pro 2. Jadi terasa ya, kita sudah di pertengahan bulan Agustus. Sekarang sudah di 15 Agustus teman-teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya, yang lagi prepare-prepare dengan berbagai kegiatan 17-an lomba-lomba untuk kamu yang jadi panitia atau peserta lomba, atau kamu yang jadi penonton. Pokoknya semua semangat di semarak bulan Agustus. Kita makin dekat juga jelang 17 Agustus di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Yang bikin bulan Agustus kita itu rasanya kayak jadi berjalan lebih cepat, tidak sih? Mungkin kamu juga rasakan ya teman Pro 2. Well, di santai siang kita ya, seperti biasanya kalau perjalanan siang, waktunya untuk kamu request lagi teman Pro 2 lagu-lagu favorit kamu. Nanti saya putarkan sampai jam 12, kamu masih bisa request teman Pro 2 lagu-lagu yang mau kamu didengarkan di perjalanan malam ini. Yuk, dengarkan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Kamu bisa requestnya via WhatsApp, kalau yang mau ke WhatsApp di nomor 0821 8830908. Teman Pro 2 juga bisa nanti main ke Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari. Pastikan di follow dulu teman Pro 2 ya, sebelum kamu request. Makanya kamu follow dulu, nanti kita putarkan lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di Sunday siang ya, sambil santai-santai kamu bisa sekaligus request lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan siang. Bisa membacakan juga ada yang requestnya via WhatsApp. Hai, Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh dong. Mau izin request lagu dari Olivia Rodrigo, Vampire. Lagu Vampire ini kayaknya jadi lagu favoritnya Kak Lara ya, yang sering di request di perjalanan santai siang, selain Fortune Cookie by JKT48. Teman berdua, kamu juga bisa kok setiap hari request lagu-lagu favorit kamu, lagu yang mau kamu dengarkan. Balik lagi deh, untuk requestnya kamu bisa ke WhatsApp kita di 0821-8830-908. Atau teman berdua juga boleh requestnya via DM Instagram, boleh of course ya teman berdua. Yang masih mau request, yuk mana suaranya teman berdua, tambahkan lagu di playlist kita. Kamu masih bisa sambil request lagu yang mau kamu dengarkan ya. Ada Kak Cantika yang juga request via WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Hai, selamat siang. Apa kabar Kak Cantika? Request lagu 33 kali perunggu. Perunggu. Kita cek juga ya di playlist kita teman berdua. Lagu dari Perunggu, okay. Sudah masuk ya ke playlist dan siap untuk hadir ke ruang dengar kamu. Sama lagu monolog katanya, okay deh. Kita putarin pokoknya semuanya ya teman berdua, and enjoy your favorite song.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Thank you ya teman Pro 2 untuk kamu yang sudah request lagu juga ya. Di Sunday siang hari ini masih bisa request sampai jam 12 nanti. Balik lagi ke WhatsApp 0821-8830-908. Teman Pro 2 juga bisa main ke Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari di perjalanan santai siang hari ini teman-teman. Dua, Isa mau ajak kamu juga, kita sambil bersama mendoakan saudara-saudara kita yang berada di NTT karena pagi tadi teman-teman dua kabar duka datang dari NTT, tepatnya di wilayah Kabupaten Nagikeo dan sekitarnya karena dikabarkan diguncang gempa dengan kekuatan hingga 7,7 skala Richter teman-teman dua. Tentunya ini menjadi kabar duka karena banyak yang terdampak juga pasca gempa ini, banyak bangunan yang roboh, bahkan dikabarkan hingga ada korban jiwa teman-teman dua. Ini menjadi kabar duka bagi kita semua tentunya. Dan semoga saudara-saudara kita yang berada di sana masih diberikan jalan yang terbaik untuk yang terdampak, bisa segera pulih bagi keluarga yang ditinggalkan pun demikian. Teman berdua, kita mendoakan kesabaran untuk teman-teman di NTT dan juga berbagai bantuan semoga bisa tersalurkan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah NTT, untuk daerah-daerah yang terdampak, dan semoga tidak ada lagi gempa susulan dan bencana-bencana yang mungkin terjadi teman berdua pasca gempa yang sebelumnya juga teman berdua di awal kejadian sempat ada peringatan tsunami yang juga sudah ditarik ya peringatannya oleh BMKG. Jadi mari bersama teman berdua, bisa ajak kamu untuk kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di NTT pasca kejadian gempa pagi tadi.

panas, membara, membakar jiwa. Untuk kamu yang masih mau mami request, kamu juga bisa ya, teman Brady Way, saya tunggu pokoknya requestan kamu di hits list yang hari ini. Kalau yang masih mau main ke Instagram juga boleh, ke Instagram Perdua Kendari, atau kamu bisa mampir ke Instagram RRI Kendari. Yang mau ke WhatsApp juga kita tunggu di WhatsApp 0821 8830908. Ada WhatsApp yang masuk juga, ada DM Instagram dari Muhammad Aji ya. Assalamualaikum Kak, request lagu Pamungkas to the Bone, terus request lagu Kristo Mahu Jangan Pergi Dari Aku. Alright, nanti kita puterin untuk kamu ya. Kak Iqbal, hai. Halo Rere Kendari, halo. Kita puterin dulu teman-teman dua lagu-lagu yang direkam sama kamu di perjalanan santai siang.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu.

0: Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Senja Sudut Kota, teman berdua, lagu yang baru mampir ke ruang dengar kamu. Lagu yang direkam sama Kak Michelle ya di live TikTok kita. Thank you. Kak Michelle masih stay, ada Kak Iqbal, ada Fir, terus juga ada, ini username-nya adalah 13 Juni ya. Mau request lagunya Firza boleh, of course ya, tentang rindu, teman berdua. Katanya lagi rindu orang yang kita temani dari nol, Kak. Sekarang kita dilupakan. Semoga apa ya. Ini mungkin jadi momen pembelajaran juga ya, teman berdua, untuk tidak memilih orang yang silent mungkin, teman berdua. Tapi balik lagi, ini mungkin jadi ya momentum pembelajaran lah ya untuk kamu. Untuk ke 13 Juni pokoknya tetap semangat. Semoga lagu ini juga bisa mampir untuk kamu dan bikin kamu jadi dengan suasana hati yang lebih baik lah ya di perjalanan siang. Ada Kak Iqbal, hai, katanya mau request lagu dari Fathia Azhar judulnya Aku Memilihmu. Boleh, nanti kita langsung puterin, disusul nanti sama lagu requestan dari sepupumu. Sepupunya siapa nih, teman berdua? Request lagu ada titik-titik di ujung doa. Salam buat kakak aja. Thank you teman berdua yang sudah mampir untuk request. Langsung kita puterin aja untuk kamu teman berdua di perjalanan hits list yang hari ini. Yang masih mau request juga masih bisa ya, sampai jam 12 nanti.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Thank you ya teman Pro 2, kamu yang sudah mampir untuk request di sepanjang hits list hari ini. Jangan lupa untuk besok request lagi teman Pro 2. Catat pokoknya jamnya di setiap jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa selalu request lagu-lagu favorit kamu. Requestnya bisa ke WhatsApp kita yang bisa kamu save juga 0821 8830908. Atau teman Pro 2 juga bisa main ke Instagram kita, Instagram Pro 2 Kendari, atau ke Instagram RR Kendari. Kamu juga wajib untuk terus pantengin media sosial kita di TikTok, salah satunya teman Pro 2. Kamu nanti bisa requestnya via kolom komentar ya, seperti teman Pro 2 tadi. Ada Kak Cantika, ada Michelle, ada Kak Iqbal, ada Kak Sepupu, ada 13 Juni, ada Kak Fir, dan teman-teman yang lain juga yang requestnya via live TikTok. Thank you teman Pro 2, ini jadi pengunjung kebersamaan kita untuk hits list. Nanti kita move lagi pukul 12 sampai pukul 13 waktunya kita hadir teman Pro 2 di Muda Kreatif. Pantengin terus pokoknya di 90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Stay tune with me.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Perdua, teman terbaik kamu. Masih dengan Nisa yang setia ya menemani kamu teman Perdua. Kita di perjalanan santai siang yang masih terus berlanjut ya. Lagi terik-teriknya di luar sana. Kamu juga yang lagi dengan berbagai lomba-lomba 17-an mungkin sekarang lagi merasakan terik yang sama teman Perdua ya. Kita bersama juga di segmen Muda Kreatif teman Perdua. By the way, kalau bicara soal Agustus, memang bawaannya bukan hanya keramaian momen 17-an yang jadi momen-momen lomba, tapi teman Perdua, kamu sadar atau tidak, ini juga jadi momen yang banyak dimanfaatkan untuk jadi peluang usaha. Ya karena why not teman Perdua? Di momen 17-an ini biasanya muncul usaha-usaha dadakan, misalnya banyak yang jadinya jualan makanan dan minuman di area-area atau spot-spot yang dijadikan tempat untuk lomba. Atau kamu melihat lingkungan sekitar, banyak yang karnaval, pawai budaya, tempat sewa baju adat, baju-baju profesi. Itu juga jadi peluang usaha yang banyak sekali teman Perdua dicari di momen-momen 17-an ya. Kalau versi kamu teman Perdua, kira-kira kamu kepikiran tidak sih buka usaha apa ya di momen 17-an teman Perdua?

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Momentum 17-an ya, yang kerap jadi peluang usaha teman berdua. Mungkin kamu juga bisa ya mengintip ini atau melihatnya dari kacamata usaha teman berdua ya. Misalnya dengan mencoba membuat paket minuman dan cemilan dengan harga yang ramah kantong, yang biasanya ramai dicari di momen-momen 17-an di tempat-tempat area lomba teman berdua ya. Ini memang kayak jadi hal-hal yang tidak luput nih dari perhatian para peserta, panitia, bahkan atau orang yang sekedar menonton teman berdua. Atau kamu juga bisa coba untuk jualan perlengkapan lomba. Di momen lomba itu banyak yang cari balon, kelereng, bahkan sampai tali, gelas plastik, dan banyak lagi teman berdua yang bisa kamu jual jadi satuan atau buat paket perlombaan. Nah, yang tidak ketinggalan of course teman berdua, untuk kamu nih yang punya kemampuan desain atau fotografi, bisa menawarkan juga jasa desain poster lomba, dekorasi atau dokumentasi kegiatan 17-an. Jadi tidak selamanya ya teman berdua harus, usaha itu harus dimulai dengan modal yang besar. Mungkin dengan skill yang kamu punya juga bisa jadi modal untuk kamu coba-coba nih ya dengan usaha di momentum 17-an teman berdua, yang bisa jadi peluang usaha untuk kamu. Mungkin bisa jadi usaha yang berkelanjutan teman berdua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98.8 FM, Bro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kita masih bersama ya di perjalanan santai siang setelah di Muda Kreatif. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Bro 2, sampai pukul 14 nanti Isa akan update informasi olahraga untuk kamu. Karena waktunya kita move lagi ke sport update. So, untuk kamu yang lagi di perjalanan siang sambil berkendara siang hari ini, semangat teman Bro 2 ya. Untuk saat ini terpantau masih cerah berawan ya di area lautnya dan sekitarnya, yang bikin udara tuh kayak jadi lebih panas. Terus juga ya dengan cuaca yang terik, teman Bro 2, bikin kamu pokoknya harus dengan kondisi tubuh yang lebih bugar menghadapi hari ini. Salah satunya dengan konsumsi air putih yang cukup, jangan lupa ya teman Bro 2. Biar apa? Ya biar tetap segar. Karena kalau sambil berkendara teman Bro 2, fokus kamu jadi salah satu yang penting. Nah, fokus kamu bisa dipertahankan atau dijaga dengan baik, salah satunya adalah dengan terhidrasi yang cukup, apalagi di tengah teriknya sinar matahari ya teman Pro 2. Kita akan update nanti informasi olahraga untuk kamu di perjalanan santai siang. So, station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari,

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Iya, diawali dengan sport update teman Pro 2 yang datang dari salah satu pertandingan yang sekarang lagi dihelat ya, khususnya untuk cabang e-sport teman Pro 2. Ada Free Fire World Series Southeast Asia 2026 fall resmi dimulai teman Pro 2 dengan 5 wakil Indonesia yang akan berjuang nih sebagai tuan rumah FFWS C2026 fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua atau di hari ini ya, di Sabtu 15 Agustus teman Pro 2. Ada RR Kikazu yang tampil di hari pertama dan kembali bermain bersama Onyx, Evos, Divine, dan MBR Omega yang memulai langkah mereka teman Pro 2. Evos Divine akan memasuki musim baru dengan perombakan roster. Mereka mendatangkan Vice, MKS, dan Ikau untuk mengisi kekosongan Rasha dan Ray yang memilih untuk rehat teman Pro 2. Perubahan ini jadi upaya Evos untuk kembali nih bersaing dengan as a team teman Pro 2.

Android 2. Ya semoga dengan kehadiran mereka nanti di Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall ini jadi kabar yang menyegarkan untuk tim e-sport Indonesia, teman Pro 2 yang akan berlaga di musim ini.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Sport Update teman Pro 2, kita masih dengan informasi olahraga. Kali ini kita ke cabang olahraga sepak bola dengan kabar menggembirakan teman Pro 2 yang datang dari Timnas Putri Indonesia U17 usai berhasil mengalahkan Arab Saudi teman Pro 2 ya pada laga perdana untuk grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 atau 2026 yang berlangsung di Kudus pada Jumat 14 Agustus 2026 of course teman Pro 2. Nah, pelatih Timnas Putri Indonesia U17 Timo akhirnya punya satu permintaan nih terkait pembinaan usia muda sepak bola putri Indonesia. Pelatih berdarah Jerman ini menegaskan teman berdua, target tim usia muda bukan semata-mata juara atau memenangkan turnamen, karena tugasnya sebagai pelatih ya sebatas menyiapkan talenta untuk timnas senior teman berdua. Jadi kalau kata pelatihnya ya, katanya dia itu mencari pemain dan akan membina pemain untuk timnas serius. Timnas senior maksudnya teman berdua ya. Yang harusnya seperti itulah pelatih timnas U17 teman berdua. Yang jadi pertanyaannya katanya apakah PSSI setuju atau tidak nih. Nah, tampil di depan pendukung sendiri teman berdua, Garuda Pertiwi tampil ganas ya ini melawan Arab Saudi dengan pesta gol yang dipersembahkan Fadila, ada Naviza juga teman berdua, Jasmine Kaila, bahkan hingga Sivana Rizka dan gol blunder pemain Arab Saudi. Ya kan, tetapi Timo juga tetap mengingatkan tujuan utama turnamen adalah pembinaan, bukan semata-mata harus juara teman-teman.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jalan pukul 14 di hari ini ya. Dan seperti biasa nih, kalau di hari Sabtu pukul 14 hingga pukul 15 nanti waktunya kita bersama lagi di Indonesia Top 20 Local. Dan berlanjut nanti dengan International Top 20 Local. Kalau untuk kamu teman berdua, kamu bisa dengarkan apakah lagu-lagu favorit kamu masuk nih ke top chartnya berdua. Nantikan terus ya, pastikan kami ketinggalan tuntas. Dan ini harus segera pamit nih dari ruang dengar kamu. Sore ceria nanti kamu akan bersama dengan Dimas teman berdua. So always listening to Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman berdua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Dimas hadir untuk menemani sore hari kamu di akhir pekan ini. Hari Sabtu yang ceria ini ya teman Pro 2. Senang banget bisa menyapa kamu lagi. By the way, selamat menikmati akhir pekan kamu. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga baik, sehat dan juga bahagia ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 tanggal lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita nih. Ada Satellites dengan Rini. Kita dengerin yuk.
0: 20

0: 2019 kita ada pendatang baru juga nih di top 20 kita. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Jujur teman Pro 2, lagu ini tuh relate banget sama kita semua ya. Lagu ini memang terinspirasi dari hubungannya Pamungkas sama sang ayah nih. Tapi Pam sengaja bikin maknanya tetap luas ya, jadi bisa relate untuk siapa aja. Mau itu soal pasangan, keluarga, sahabat atau orang yang pernah hadir di hidup kita. Jadi menurut kamu, udah berapa kali kita saling memaafkan? Asik. Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada Nekila dengan So Asu. Kita dengerin yuk.
1: 18.

agak bergeser dari posisinya minggu lalu, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andy Rianto, Sumpah Mati di posisi 17. Teman Pro 2, lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ini adalah lagu kemenangan dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol season 14 ya. Dan fun fact-nya, lagu ini ditulis oleh Mahalini, Happy Andromeda dan juga Jayan Prayas nih. Dengan sentuhan aransemen megah, khas Andy Rianto pastinya yang bikin emosinya jadi makin dapat banget. Dan Sumpah Mati ini jadi salah satu lagu yang paling sering di request di segmen hitlist setiap harinya. Yay, thank you ya teman Pro 2 yang udah request. Oke, kita lanjut ke posisi 16, ada Di Lestari dengan Kabarku. Kita dengerin yuk.

Naik 4 peringkat ke posisi 15 minggu ini ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Teman Pro 2, ada fakta seru nih dari duet Ariel Noah dan juga Raisa ini ya. Ternyata kolaborasi ini tuh berawal dari Raisa duluan yang ngajakin, bahkan bercanda maksa ya ke Ariel Noah untuk duet bareng. Menariknya lagi, lagu ini jadi duet resmi pertama mereka dan juga dipercaya jadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Dan di video klipnya, Ariel bahkan tampil sebagai Dilan, sementara Raisa memerankan Milea. Cocok banget ya, teman Pro 2 ya. Oke, selanjutnya ada Bernadia Rabun Jauh yang naik 4 peringkat ke posisi 14. Kita dengerin yuk. 14.

0: Mahalini untuk yang bersamanya melesat naik 7 peringkat ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Wow. Kalau dengar lagu Mahalini yang satu ini ya, siap-siap baper-baper lagi, teman Pro 2. Ternyata lagu ini tuh ditulis langsung sama Mahalini bareng Unmesh Kamaleng nih, teman Pro 2. Ceritanya bukan soal move on, tapi lebih ke belajar ikhlas dan mendoakan orang yang pernah jadi bagian penting dalam hidup kita. Unch. Makanya liriknya tuh terasa dalam banget ya, dan gampang bikin banyak orang relate banget. Next, di posisi 12 ada Raim Laude dengan Ikro yang naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: Masih bertahan di posisi 11 minggu ini, ada Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Teman Pro 2, lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut terharu ya, termasuk Dimas. Jadi lagu ini terinspirasi dari kisah nyata orang-orang di sekitar Eno tentang penyesalan karena terlambat menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Yang bikin makin spesial lagi, Eno juga menggandeng sang kakak nih, Ari Lesmana, ya untuk nyanyi bareng di lagu ini. Jadi chemistry keduanya tuh klop dan kuat banget di lagu ini. Dan gak heran juga, Sesi Potret terus viral dan jadi salah satu lagu Indonesia yang paling banyak diputar di radio-radio. Oke, masuk ke posisi 10 besar teman Pro 2, ada We're Genius, Your Side featuring Novia Bahmit. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: Posisi 9 minggu ini masih diisi sama Itgitaf berusaha di bawah hujan. Buat kamu yang lagi butuh teman di tengah hari yang berat, coba deh dengerin lagu Berusaha di Bawah Hujan ini, teman perdua. Liriknya puitis ya. Itgitaf juga ngajak kita untuk tetap melangkah meski hidup kita lagi penuh tantangan nih. Dan album ini berisi 12 lagu ya, dengan benang merah tentang proses bertumbuh, menerima kenyataan, dan terus berusaha di segala keadaan hidup. Jadi gak heran ya kalau banyak pendengar merasa lagu ini tuh seperti pelukan hangat yang datang di waktu yang tepat, teman perdua. Aduh. Kita lanjut lagi yuk ke posisi 8. Ada Fabio Asa dengan Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.
1: 8.

Naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Lomba Sihir. Mereka baru aja ngerilis single terbaru berjudul Di Seberang yang jadi pembuka menuju album deluxe setelah obrolan jam 3 pagi yang bakal rilis September nanti, teman Pro 2. Nggak cuma itu ya, sepanjang bulan Juli ini mereka juga akan sibuk tur keliling kota Jawa mulai dari Malang, Yogyakarta, Bandung sampai Jakarta nih. Semoga ada tur lagi ke kota Kendari kita ya, teman Pro 2. Amin paling serius. Oke, lanjut ke posisi 6, ada Shiloh 7 dengan Sederhana. Kita dengerin yuk. 6.

0: Top 5 kita diisi sama Bernadia, kita buat menyenangkan yang turun 2 peringkat di minggu ini. Teman Pro 2, tanggal 25 Juli nanti, Bernadia bakal menggelar konser Semoga Hanya di Mimpi album showcase di Tennis Indoor Senayan Jakarta loh. Serunya lagi, ini jadi konser terbesarnya Bernadia sejauh ini, dan untuk pertama kalinya, dia akan membawakan seluruh lagu di album barunya secara live. Dan konsepnya juga dibuat super keren banget ya, super intimate, dengan tema mimpi nih. Jadi penonton bakal diajak masuk ke cerita di balik setiap lagunya Bernadia yang keren-keren banget itu. Jadi makin gak sabar ya, pengen pulang ke Jakarta nih Dimas. Oke, lanjut ada Salma Salsabil, Hacu, yang naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Kita dengerin yuk.
1: 4.

0: 3.
1: Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita di minggu ini diisi sama Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Teman Pro 2, ternyata lagu terbaru Ghea Indrawari ini tuh punya pesan yang dalam banget loh. Ghea bilang kalau lagu ini bukan tentang hubungan yang sempurna ya, tapi justru ngajak kita untuk berhenti membanding-bandingkan pasangan kita sama yang ada di media sosial. Karena yang namanya cinta itu bukan soal cari yang sempurna, tapi soal terus memilih dan mensyukuri orang yang ada di samping kita. Cakep banget ya. Ya, teman Fredua. Relate banget juga. In-

Posisi 2 minggu ini ada lagunya It Gitaf, rutinitas yang harus turun dari posisi jawara minggu lalu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa capek sendiri gara-gara kepikiran banyak hal, padahal semuanya sebenarnya tuh ya baik-baik aja? Nah itu dia yang coba diceritain sama It Gitaf lewat lagu rutinitas ini ya. Lagu ini tuh lahir dari fase overthinking yang pernah dia alami. Jadi kalau misalnya di akhir pekan ini kamu juga lagi ngerasain hal yang sama, inget ya teman Pro 2, gak apa-apa untuk istirahat sejenak dari rutinitas-rutinitas kamu. Dan kamu juga gak harus selalu kuat setiap waktu gitu. Jadi lagu It Gitaf yang rutinitas ini cocok banget sama kamu di hari ini, teman Pro 2.

0: Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 diisi oleh pendatang baru kita ada Satellites dengan Rini. Posisi 19 kita diisi oleh pendatang baru kita ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi 18 ada Naikila dengan So Asu. Posisi 17 masih diisi oleh Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 16 diisi oleh Dewi Lestari atau Di Lestari dengan Kabarku. Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi, naik satu peringkat ke posisi 15 minggu ini. Bernadia, Rabun Jauh, naik 4 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Mahalini, untuk yang bersamanya, naik 7 peringkat ke posisi 13 minggu ini. Di posisi 12, ada Raim Laude dengan Ikro. Eno featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, naik 1 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Di posisi 10 kita, diisi oleh Your Genius featuring Novia Bahmit dengan Your Side. Di posisi 9 kita ada It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya naik 6 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi juga naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Di posisi 6 kita diisi oleh Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 5 kita diisi juga oleh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salma Salsabil, Hacu, naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Di posisi 3 kita, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Gita, Rutinitas yang harus turun 1 peringkat dari posisi jawara minggu lalu.
1: 1

Jawara top 20 tangga lagu Indonesia pro 2 kendari minggu ini ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Yeay. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang udah gak sejalan tapi tetap dipaksa bertahan, teman pro 2. Dan lewat lagu ini Ivan mengajak kita untuk berani jujur sama perasaan kita sendiri dan belajar ikhlas kalau memang harus melepaskan orang yang kita cinta. Menariknya lagi, lagu ini juga jadi salah satu karya solo Ivan Seventeen yang sukses viral dan sering banget dipakai sebagai soundtrack konten galau ya di media sosial nih. Sekali lagi, selamat untuk Ivan Seventeen sebagai juara Ming.

0: Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Kabar duka datang dari Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi mengguncang wilayah NTT dan membawa dampak bagi masyarakat yang berada di daerah terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinannya kepada seluruh masyarakat NTT, terutama keluarga yang kehilangan anggota keluarga maupun warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan. Pemerintah memastikan penanganan darurat terus dilakukan, mulai dari evakuasi, pendataan dampak bencana, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Wapres juga mendoakan agar masyarakat NTT diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi situasi ini. Karena di tengah bencana yang paling dibutuhkan bukan hanya bantuan, tapi juga kepedulian dan juga kehadiran. Semoga seluruh proses evakuasi, penanganan hingga pemulihan di NTT bisa berjalan dengan cepat dan juga lancar. Gempa kuat yang mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur, 7,7 skala Richter, Sabtu pagi turut berdampak pada pasokan listrik di sejumlah wilayah. Gempa susulan menyebabkan dua pembangkit, yaitu PLTMG Maumere dan PLTMG Rangko, mengalami padam. Menyikapi kondisi tersebut, PLN langsung bergerak melakukan pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap. Petugas mengecek pembangkit, jaringan transmisi, hingga gardu induk untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap aman sebelum layanan listrik dipulihkan. Yang menjadi prioritas adalah fasilitas-fasilitas vital seperti rumah sakit dan posko penanganan bencana agar proses evakuasi dan penanganan warga tetap bisa berjalan dengan lancar. Di tengah situasi ini, masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun BPBD. Kita beralih ke informasi dari Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong percepatan program bedah rumah bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Langkah ini dilakukan setelah pemerintah menyosialisasikan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Permen PKP nomor 6 tahun 2026. Aturan baru ini disebut memberikan kemudahan melalui penyederhanaan persyaratan dan mekanisme bantuan. Tahun ini Pemprov Sultan menargetkan pembangunan 602 unit hunian dengan alokasi sekitar 50 juta untuk setiap unit. Dan program tersebut juga disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat nelayan. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Sore Ceria yang diawali dengan International Top 20 Pro 2 Kendari.

Hi, teman Produa. Welcome back with me, Dimasi again ya. And now I present to you the top 20 international charts Produa Kendari minggu ini. So how are you, teman Produa? Semoga di sore hari ini yang super cloudy ini, kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu with people that you love and surroundings, teman Produa. Semoga masih dan terus happy juga, karena Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren banget di Produa Kendari edisi lagu-lagu internasional. So are you ready? Sebelum kita mulai, Dimas mau info ke kamu nih kalau lagu Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, harus keluar dari charts setelah 16 minggu. Alright, teman Produa, kita mulai posisi 20 di top 20 international Produa Kendari dari new entry kita. Ada Drake dengan Genice, STFU. Kita dengerin yuk. 20.

Mars nomor 19 kita ada lagu Heart to Heart with Root, teman Pro 2, yang naik satu charts dari posisinya minggu lalu. Eits, girl group satu ini lagi panen prestasi nih, karena mereka baru aja comeback lewat mini album Lemon Tongue dan langsung sukses besar. Albumnya udah terjual hampir 600 ribu kopi. Bahkan lagu utamanya juga berhasil ngebawa Heart to Hearts meraih kemenangan pertama di MCAN.

Masih stay di chart nomor 17 minggu ini, ada Harry Styles with American Girls, teman Pre2. FYI, Harry juga lagi sibuk banget keliling dunia lewat tour Together untuk promosi album barunya nih. Kerennya lagi, dia baru aja masuk Guinness World Record setelah sukses ngadain 12 konser di Wembley Stadium. Di tengah jadwal super padatnya juga, Harry juga lagi jadi sorotan karena kabarnya udah resmi bertunangan sama aktris Zoe Kravitz nih, teman Pre2. Wah, congrats Harry. Alright, next ada Tame Impala featuring Zenny, Dracula yang naik 3 charts ke posisi 16. Check this out. 16.

Charts nomor 15 kita minggu ini ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Album barunya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ini keren banget ya teman Pro 2. Banyak dipuji juga sama pendengar musik global dan menilai kalau Olivia ini lebih mature dan more pretty di sini. Dan pastinya banyak banget lagunya yang top charts di Billboard 200 and 100. Apalagi lagu-lagunya di album barunya ini juga akan on top di Billboard. Mantap banget ya teman Pro 2. Alright, masuk ke chart nomor 14 ada lagu favorit Timas nih. Ada Ariana Grande with Heather Made You Love Me. Check this out. 14.

13 kita ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Teman Pro 2, tiga musisi dari tiga benua berbeda ini berhasil nyatuin warna pop musik, Latin, sampai Afrobeat jadi satu lagu yang super catchy banget ya. Gak heran nih sejak dirilis, Goals langsung rame dipakai sebagai soundtrack di TikTok dan juga Instagram Reels, terutama untuk konten traveling, fashion, sampai pencapaian alias live goals. Siap-siap ketagihan sama beatnya ya. Alright, next yuk ada Madison Beer with Bad Enough yang masih steady charge nomor 12 minggu ini. So, check this out. 12.

Naik 5 peringkat minggu ini ke posisi 11 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Teman Pro 2, Taylor lagi berbahagia banget nih ya, pengantin baru nih. Ciu-ciu! Taylor Swift sekarang resmi menikah sama bintang NFL Travis Kelce dalam sebuah acara yang super duper eksklusif di New York City. Gak cuma itu, pasangan ini juga baru aja kepergok jalan bareng sama anjing peliharaan baru mereka. Sementara di dunia musik, Taylor juga masih berjaya berkat nominasi Emmy Awards untuk

mau final Piala Dunia nih. Gak salah memang kalau FIFA ajak Shakira untuk bikin Anthem World Cup 2026 ya teman Pro 2. Pokoknya di closing ceremony nanti Shakira harus nyanyi lagu ini. Setuju ya teman Pro 2? Alright, next di charts nomor 8 juga masih ada Pink Panthers, Stateside. Check this out. Number 8.

0: charts nomor 7 kita ada Blackpink, Go. Setelah resmi comeback lewat mini album Deadline-nya, kabar seru terus berdatangan nih. Karena lagu utama Go ternyata ikut ditulis sama Chris Martin, sementara Lisa sukses mencuri perhatian dunia lewat penampilannya di opening ceremony Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Jennie juga lagi bersinar berkat kolaborasinya bareng Tame Impala nih. Dan comeback kali ini benar-benar jadi bukti kalau Blackpink masih jadi salah satu girl group paling berpengaruh di dunia. Alright, kita bergeser ke charts nomor 6 kita. Ada Summer with Homewrecker yang stay di posisinya dari minggu lalu. So, check this out.
1: Number 6.

0: Top 5 chart kita diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Meskipun harus turun dari charts minggu lalu teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Memang lagu ini tuh bener-bener gak ada matinya, karena di semua platform musik ini udah tembus lebih dari 486 juta streams teman Pro 2. Dan yang bikin unik, video musiknya juga bikin konsep yang romantis banget. Bruno tampil nyanyi bareng grup Marichi. Terus di akhir videonya juga ada adegan pernikahan yang bikin banyak fans baper banget nih ya. Pantes aja lagu ini jadi salah satu lagu cinta favorit di tahun 2026 ini nih. Kita lihat apakah Bruno Mars dengan Risk It All akan menang banyak penghargaan. Oke, next ke chart nomor 4 kita diisi sama Lady Gaga dengan The Dead Dance. Check this out.
1: Number 4.

0: 3.
1: Well, well, well. Charts nomor 3 minggu ini masih ada BTS with Swim, teman Pro 2. Comeback mereka lewat album Arirang benar-benar pecah ya. Gak cuma disambut meriah sama ARMY di seluruh dunia, album ini juga banjir pujian dari media musik internasional. Bahkan Rolling Stone menyebut comeback BTS ini sebagai one of the greatest music event in the century. Sementara Kompleks sama NME juga ikut mengapresiasi konsep dan kualitas musik mereka hingga saat ini. Ini masih jadi bukti ya, kalau BTS jadi salah satu grup paling berpengaruh di dunia, ya gak sih?

0: for the day.
1: Number 2.
2: Next, runner-up charts minggu ini, di posisi 2 ada Justin Bieber dengan Speed Demon yang harus turun satu peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Gak apa-apa ya, lagu pop energik ini tuh sukses mendominasi radio global selama sebulan terakhir ya. Dan kabar terbarunya nih tahun pro-2, Justin Bieber akan jadi salah satu headliner di closing ceremony di Piala Dunia 2026 nanti ya. Pastinya kita akan tungguin performance-nya Justin Bieber di closing ceremony ya. Akan ada kehebohan apa dari Bieber nanti, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner-up. But before we finish with the champion of International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini, kita recap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 minggu ini. Here we go. Charge nomor 20 kita diisi oleh Drake with Chinese STFU. Di charge nomor 19 kita ada Heart to Heart with Rude. Di charge nomor 18 kita ada Eyelid with Not Cute Anymore. Di charge nomor 17 ada Harry Styles with American Girls. Tame Impala and Jenny naik 3 charge ke posisi 16 dengan singlenya Dracula. Di charge nomor 15 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di charge nomor 14 kita ada Ariana Grande with Hatra Made She Love Me. Di charge nomor 13 kita ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Di charge nomor 12 diisi oleh Madison Beer with Bad Enough. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You naik 5 charge ke posisi 11 minggu ini. Di charge nomor 10 kita diisi oleh Rise with Fame. Di charge nomor 9 kita ada Shakira and Burna Boy, Die Die. Di charge nomor 8 kita ada Pink Panthers with Stateside. Di charge nomor 7 kita diisi oleh Blackpink with Go. Di charge nomor 6 kita diisi oleh Summer with Homewrecker. Bruno Mars with Risk It All harus turun 1 charge ke posisi 5 minggu ini. Lady Gaga dengan The Tap Dance harus turun 2 charge ke posisi 4 minggu ini. Dan di charge nomor 3 kita masih diisi oleh BTS with Swim. Justin Bieber with Spot Demon harus turun 1 charge dari posisi jawara ke posisi 2 minggu ini.
1: Number 1.
0: And here we are, jawara di International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini jatuh kepada Dona with lagunya Rollerblade yang melesat naik 4 peringkat ke posisi nomor 1. Rollerblade memang nempel banget di kepala kita ya teman Pro 2. Lagu dengan irama city pop disco ini tuh beneran candu banget dan sukses merajai berbagai chart streaming di seluruh global ya, gak cuma di tanah air aja. Dan kita harap semoga nanti Dona dengan lagunya Rollerblade ini bisa tembus, bahkan bisa menang Grammy, bisa menang penghargaan-penghargaan di acara musik.

teman Pro 2. Top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah dimasyarkan kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial Pro 2 Kendari, Instagram

0: Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah kamu makin nyaman dan juga estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan juga home living berkualitas untuk sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery, instalasi hingga beragam promo menarik lainnya teman Pro 2. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah juga dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan juga lantai 3. Karena Informa hadir untuk melengkapi nyamannya rumah kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Halo sobat RRI. Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
5: Bintang Radio Indonesia.
4: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di hari Sabtu yang cerah ini ya, tanggal 15 Agustus 2026, menuju hari-hari yang luar biasa ya, alias menuju 17 Agustus nih. Apakah kamu di hari ini, di hari Sabtu ini, lagi lomba-lomba teman Pro 2? Lagi apa ya, balap karung kah? Lagi makan kerupuk dan sebagainya? Atau jangan-jangan kamu udah menang teman Pro 2? Cakep, pokoknya di sore hari ini jam 4 sampai jam 5 sore nanti Dimas akan menemani kamu di bincang asik ya. Spesial banget pokoknya hari ini ya. Kenapa tuh spesial? Karena Dimas gak sendirian pertama. Kedua, Dimas ditemenin sama teman Pro 2 yang cantik banget di depan Dimas. Yang ketiga, perempuan cantik di depan Dimas adalah seseorang yang kemarin ada di RRI Kendari. Ngapain ya? Nah, kita di episode spesial Bintang Radio ya, di Bincang Asik sore hari ini. Mungkin yang langsung kebayang sama kamu kalau misalnya kamu dengar Bintang Radio adalah ada panggung teman Pro 2, ada musik, ada apa lagi ya, ada suara-suara keren yang bikin merinding, apalagi banyak anak-anak muda Sultra yang punya talenta nyanyi. Tapi di balik satu penampilan di atas panggung pasti ada latihan dong, ada rasa gugup, terus juga ada perjuangan yang bahkan mungkin ada momen di mana teman-teman kemarin ya finalis 2025 Bintang Radio Indonesia RRI Kendari ini hampir menyerah gitu. Nah, sore hari ini bakal ngobrol langsung sama Dimas ya, dan yang sudah pernah merasakan atmosfer itu bukan cuma sebagai peserta tapi berhasil membawa pulang juara 2 Bintang Radio Indonesia 2025 RRI Kendari. Halo, ada Husnul Isnainia Salsabila Bahrun. Halo Iin.
1: Halo Kak.
0: Ya Allah, tuh kan dari sama anaknya aja suaranya udah semerdu itu teman berdua. Aku rasanya kayak takjub. Depan gua apakah Tiara Andini nih ya?
1: Masya Allah.
0: Masya Allah ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Teman Pro 2 tahu gak sih, tadi tuh aku pikir aku di Pro 2 kedatangan artis ibu kota mana gitu. Ih, kayak Nabila Taqiyah ya. Gitu. Nah, ada Iin yang sudah pernah merasakan langsung gimana rasanya berdiri di panggung Bintang Radio, berhadapan sama peserta-peserta ya, sama teman-teman, sama dewan juri ya, sama aku juga kemarin yang pergi senden, tentunya pulang membawa pengalaman yang luar biasa ya tahun lalu ya Iin ya. Oke, dan kita sore ini akan mengar ceritanya nih dari awal ikut momen Bintang Radio ya, kita akan tanyain gimana deg-degannya Iin, pengalaman di atas panggung, sampai hal-hal yang mungkin gak kelihatan dari layar kaca kamu nih pastinya ya. Kita nanti akan cerita-cerita ya Iin ya. Tapi ya, sebelum kita jauh ke belakang ya, Dimas ingin tahu nih, satu kata kalau misalnya Iin ngedengar Bintang Radio.
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Kalau denger Bintang Radio tuh langsung kayak rasanya semangat gitu. Karena di Bintang Radio tuh banyak ini, kalau langsung daftar aja gitu kan, langsung daftar tuh langsung banyak ketemu temen.
0: Betul.
1: Bukan, iya, bukan soal nyanyinya aja, tapi karena kebersamaannya.
0: Asik.
1: Ya, itu.
0: Kebersamaannya dan semangatnya.
1: Semangatnya.
0: Cakep. Jadi tahun lalu tuh Dimas inget banget ya, kamu nyanyi 2 lagu gitu. Ini udah di-spill duluan ya sama Dimas nih ya.
1: Iya.
0: Kita present, ini dia Iin gitu. Nanti kita akan present juga Iin ya di akhir segmen Wonder 2, karena Iin sudah menyiapkan satu lagu spesial untuk kita dengarkan sama-sama gitu ya. Nah, tapi pertanyaanku Iin, sebelum kamu ikut Bintang Radio 2025 nih tahun lalu, sebenarnya udah punya keinginan dari dulu untuk ikut ajang-ajang menyanyi atau coba-coba atau gimana?
1: Kalau untuk ajang menyanyi tuh bukan hanya Bintang Radio sih ya. Dari dulu, dari kecil suka ikut lomba nyanyi. Kalau untuk Bintang Radio, mulai ikut Bintang Radio tahun 2022.
0: Kamu pernah ikut 2022? Oh my god.
1: Itu gak pernah ini, gak pernah skip untuk ikut tiap tahun dari tahun 2022 waktu itu.
0: Masya Allah. Jadi dua-dua ikut?
1: 23 ikut, 2 ikut, 24 ikut, 25 ikut.
0: Oh my god. Iya. Enggak apa-apa, siapa tahu tahun ini ya, siapa tahu tahun ini juara satu ya, perwakilan Sultra nih. Amin.
1: Amin
0: gitu ya. Tapi nanti kita akan cari tahu nih.
1: Iya.
0: Jangan-jangan Iin lagi ada kesibukan manggung di luar negeri ya. Amin.
1: Amin.
0: Tapi apa yang akhirnya jadi keputusannya Iin ya, tahun lalu nih kan udah coba 2022, 2023, yeah, 2024, tahun 2025 saya mau ikut lagi gitu, harus menang. Apa yang memunculkan motivasi itu?
1: Pertama itu sebenarnya dari mama, mm-hmm, ya support mama, iya ikut-ikut gitu. Kedua pengen nyoba aja gitu, gimana jadi juara bintang radio.
0: Asik.
1: Kan?
0: So on, so okay, do you.
1: Iya.
0: Ya ya ya, kamu udah jadi juara, mm-mm, dua nih ya. Mm-mm. Udah sangat membanggakan bukan cuma keluarga tapi juga membanggakan Sultra loh.
1: Iya.
0: Tapi gimana pertama kali reaksinya waktu 2022? Kita ngomongin flashback dulu ya.
1: 2022
0: pertama kali ikut.
1: Tuh, kayaknya ini deh deg-degan yang paling paling ini ya, paling kuat gitu karena pertama kali ikut ya untuk di Kota Kendari. Dulu kan 2022 tuh pertama kali ini juga waktu awal-awal kuliah ya tinggal di Kendari. Itu nyoba-nyoba sih awalnya.
0: Aku ingat banget 2022 ini rame banget yang daftar.
1: Rame banget.
0: Ya kan?
1: Sampai
0: belakang-belakang.
1: Terus kayaknya
0: iya, betul. Terus rame. Gimana perasaan kamu pada saat itu? Deg-degan banget?
1: Deg-degan banget. Sama ini kayak gak yakin gitu. Lawannya kok gini-gini ya. Kayaknya gak deh.
0: Oke, okay, tahun 2022 ya kamu dapat pengalaman yang luar biasa di panggung bintang radio pertama gitu ya. 2023. Saya mau coba lagi gitu.
1: Iya, pengen gitu aja kayak saya mau coba lagi deh. Itu 2023 kayaknya di tempatnya tuh di Depar kayaknya.
0: Iya betul.
1: Ya, Depar.
0: Di mall.
1: Di mall. Dulu sama siapa ya dulu yang juara tuh? Kak Amira.
0: Bulan,
1: ya,
0: sama dulu. Amira.
1: Nah, pas aku lihat yang ada Kak Bulan, Kak Amira tuh makin down gitu.
0: Iya, iya.
1: Kayaknya mereka senior-senior deh. Heeh, jadi
0: bener-bener.
1: Tapi setelah 2023, 2024-nya tetap ikut kayaknya. 2024 ada apa enggak ya?
0: 2024 itu ada kayaknya. Ada.
1: Oke. Okay.
0: Ada. Terus terakhir 2025 kemarin gitu. Enggak terlalu banyak pesertanya karena sudah di cut ya sama kita. Mm-hmm. Dan gimana perasaan kamu di tahun lalu pas ikut? Apakah saya yakin nih ini tahunku gitu.
1: Itu ada sih sedikit ya.
0: Ya, optimisnya.
1: ada ya. Pas tahun kemarin tuh ada. Mm-hmm. Kayaknya aku masuk deh nih.
0: Amin. Ternyata
1: iya.
0: Alhamdulillah gitu. Ketemu sama teman-teman baru ya.
1: Iya.
0: Sama teman-teman baru. Kan kamu kan kalau misalnya kita flashback ke belakang berarti udah ikut 22, 23, 24, 25, 26. 4 tahun nih. Temennya banyak banget dong berarti.
1: Awal tuh 2022 belum ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. 2022 paling 1-2 orang kali ya. Cuman sekedar tahu aja. Terus 2023 baru mulai tuh sama dari bau-bau.
0: Oh my god, seru banget.
1: Dari situ mulai banyak teman. Terus 2024, terus ke 2025. Itu 2025 sih paling. Karena yang tiga besarnya tuh jadi kayak sahabat gitu.
0: Iya, bonding banget ya. Ya Allah.
1: Justru waktu sebelum grand final besoknya kita nginep bareng.
0: Oh,
1: latihan
0: iya?
1: Bareng, nginep
0: serius?
1: Bareng. Serius.
0: Wah, ini fun fact ya di belakang layar ya. Dua-dua ya. Ini yang pengen aku tahu.
1: Mm-mm.
0: Oh, iya, yang cewek-ceweknya?
1: Iya, cewek-ceweknya.
0: Oh, yang cowok-cowoknya yang mungkin.
1: Cowoknya cuman ikut latihan sih bareng.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Seru banget udah bonding tuh tiga besar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Waktu sebelum grand final, kita malamnya hamin satu kayaknya. Satu hari kayaknya setelah tampil penyisian ya kayaknya.
0: Iya betul.
1: Malamnya tuh kita langsung ngumpul.
0: Ih,
1: langsung ngumpul, latihan bareng. tidurnya sampai jam berapa?
0: Ya Allah.
1: kita live terus dinonton sama Kak Lady.
0: Oh my god.
1: Iya.
0: Hai Kak Lady.
1: Iya, kita nginep bareng terus pas mau tampil pun kita make up bareng.
0: Oh,
1: bertiga
0: serunya.
1: Berjejer tuh. Bareng-bareng, ya, bertiga.
0: Seru banget.
1: Seru.
0: Coba salam-salam dulu dong untuk dua temanmu dan juga tiga teman putra okay. yang lain yang belum bisa hadir. Sedih banget. Hai.
1: Halo, ada Yani, ada Nur Syah Ramadhani. Kalau untuk cowok yang ikut sama kita tuh Karey.
0: Ada Karey.
1: Iya,
0: hai Rey.
1: Karey.
0: Mungkin dua teman yang lainnya kemarin agak sibuk,
1: iya,
0: gak apa-apa ya gitu. Yang penting ternyata mereka bonding. Itu
1: iya.
0: yang aku seneng loh. Apakah tahun ini juga mengikut ya perjalanannya kakak-kakak alumni 2025?
1: Iya.
0: We'll see about that gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang penampilan nih,
1: iya.
0: tadi kan kamu cerita dari tahun 2022 sampai 2025 terakhir kemarin.
1: Iya.
0: Persiapan paling berat sebelum tampil tuh apa sih kalau versinya Iin?
1: Paling berat? lagunya belum dikuasai.
0: Oh my god.
1: Itu Hamin 1 kan lagu kalau untuk Bintang Radio lagunya kan diundi ya.
0: Betul, di final untuk
1: iya,
0: putaran
1: untuk
0: finalnya.
1: Grand finalnya. Mm-hmm. Jadi mau tidak mau itu harus dihafal semuanya.
0: Bener,
1: dari list
0: bener.
1: Lagunya itu harus dihafal.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang aku ambil tuh yang tidak dihafal.
0: Oh my god.
1: Iya. Jadi pas ambil nada tuh aku masih lihat teks.
0: Ya?
1: Takut minta diajar lah sama ini dua teman saya.
0: Alhamdulillah.
1: Saya enggak hafal, saya takut, saya deg-degan, saya kayaknya enggak deh, kayaknya aku nanti salah lirik apa gimana. Tapi pas malam itu kita latihan berusaha untuk hafal, ya optimis lah. Dan optimis alhamdulillah ya. Pas tampil ya aman.
0: Luar biasa loh,
1: iya.
0: loh teman Fred 2. Jadi dibantu sama teman-teman putri
1: iya.
0: yang main gitu ya
1: iya.
0: Terus latihan vokal bareng sama putra yang
1: iya.
0: main gitu
1: iya.
0: Seru banget, di rumah siapa?
1: Di rumah Nur Syah Ramadhani.
0: Di rumah Nur Syah, oke. Nur Syah, kamu harus datang nanti ya. Kamu ceritain gimana serunya latihan bareng sama Iin
1: iya,
0: sama Yani. Ya. Tapi yang pasti kan dukungan dari teman terdekat itu sesama
1: iya,
0: finalis itu luar
1: betul.
0: Biasa ya. Kalau dukungan dari luar gitu ya, dari teman-teman, doi atau dari mama papa gimana?
1: Alhamdulillah, apalagi dari mama. Ya, kalau untuk persoalan ikut lomba nyanyi itu yang support pertama itu mama.
0: Alhamdulillah, ya. siap.
1: Mm-mm.
0: Dan ketika mama tahu 2025 menang juara 2 ya tahun lalu,
1: iya.
0: gimana perasaan beliau?
1: Seneng lah pasti.
0: Pasti ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan ya bisa nih juara 1 nih, karena
1: kayaknya
0: kan banyak, banyak banget ya kesempatan terbuka lebar
1: iya,
0: gitu.
1: Iya sih. Tapi setelah saya melihat list lagu ya.
0: Iya. Oh, udah lihat list lagunya?
1: Udah.
0: Oh, oke.
1: Saya lagi ini berpikir apakah saya ikut atau tidak.
0: Apa yang paling susah memang? Sebelum kita spill ya lagu-lagunya nanti.
1: List lagunya sih yang bagian lagu daerah.
0: Lagu daerah, benar. Kalau tahun lalu itu kayaknya Dimas ingat ada beberapa part yang banyak timurnya.
1: Iya.
0: Banyak Indonesia Timur. Sekarang memang Nusantara nih gitu.
1: Iya.
0: Sulawesi, aku melihat ada Sulawesi Utara satu doang gitu.
1: Mm.
0: But that's okay, semuanya kan bisa dipelajarin
1: iya.
0: kan gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke pengalaman panggung nih ya. Lebih deg-degan sebelum naik panggung atau justru ketika musik play?
1: Sebelum naik panggung.
0: Gitu ya.
1: Iya. Deg-degannya.
0: Basah tanganmu. Terus deg-degan.
1: Deg-degan, gitu. Deg-degan banget. Ya, kalau untuk naik panggung ya pasti semua ya, pasti ada rasa gugupnya.
0: Apalagi diliatin Kak Lady, Kak Iko.
1: Kak Iko ya.
0: No.
1: Aku deg-degan. Tapi kalau pas udah naik panggung udah nyanyi tuh udah enggak.
0: Relax.
1: Iya, relax.
0: Gitu ya. Alhamdulillah.
1: Lebih fokus ke penampilannya. Tuh.
0: Siap. Tahun lalu nyanyi lagu apa?
1: Lagu Tiara Andini yang judulnya apa ya?
0: Ya, aku juga lupa lagi. Satu lagu pop, satu lagu daerah ya?
1: Iya.
0: Lagu daerahnya nyanyi lagu apa tuh, Iin?
1: Ayo Mama, itu grand finalnya Ayo Mama. Kalau untuk yang penyisihannya lupa apa ya.
0: Jadi nanti mau nyanyi lagu apa? Nanti tolong difikirkan ya.
1: Itu yang paling berat ya.
0: Itu yang paling berat ya. Ternyata deg-degan katanya dari tadi ketika aku tembak suruh nyanyi. Terus okay, namanya juga bintang ya kan.
1: Iya.
0: Whenever you ready pokoknya. Okay, nanti kita akan cari tahu ya gimana pengalaman dan keseruan Iin nih tahun lalu ikut Bintang Radio. Sambil nanti kita akan spill-spill lagu-lagu di Bintang Radio tahun 2026 ini teman Pradua. Kita sudah live TikTok juga dari tadi ya, kurang lebih 20 menit yang lalu. Jadi teman Pradua bisa tanya Iin ya, apapun boleh banget, motivasinya kah, siapa saingan terberatnya. Udahlah. Ya, kita nanti akan bacain semua komentar kamu di TikTok. So stay tune terus di 90.8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Masih bersama Dimas di Bincang Asik di sore hari ini, teman Pro 2, tuh kan. Tadi kita udah diingetin lagi, panggungnya udah siap. Tinggal kamu nih yang maju jadi bintang selanjutnya. Benar gak sih, Iin?
3: Iya.
2: Tuh ianya aja merdu banget. Rasanya aku ingin belajar dengan Iin nih ya.
3: Saya saja sebenarnya butuh banyak belajar ya.
2: Tapi gak apa-apa, kita semua butuh belajar dari pengalaman, betul?
3: Iya, betul.
2: Karena Iin kan katanya dari kecil sudah banyak banget ikut kompetisi nyanyi, salah satunya Bintang Radio gitu ya. Apa yang paling berkesan dari banyaknya kompetisi nyanyi yang Iin ikutin gitu? Apa yang paling berkesan?
3: Yang paling berkesan, saya tuh kalau persoalan nyanyi yang paling susah tuh sebenarnya hafal lagunya. Jadi kalau sebelum tampil, perjuangannya untuk hafal lagunya tuh sampai sebelum tidur. Lagunya bisa gak ya nanti? Karena kan belum di ini ya. Kalau biasanya kalau sebelum tampil saya paling paling gak bisa tuh hafal lagunya.
2: Hafal lirik ya.
3: Jadi lirik ya. Sebelum atau hamin satu lah, hamin berapa jam tuh kalau mau nyanyi, kayaknya aku bakal lupa lirik deh kan. Jadi itu perjuangannya untuk hafal lagunya sih.
2: Cakep gitu ya. Akhirnya dipelajarin ya. Even dibaca pun ya, itulah proses belajarnya Iin ya, untuk bisa tampil maksimal di panggung kompetisi nyanyi gitu. Tapi apa satu hal yang ternyata berbeda jauh dari bayangan Husnul sebelum ikut Husnul, Iin? Gitu.
3: Bagaimana tadi Kak?
2: Satu hal yang ternyata berbeda jauh, kayak nanti saya mau ini deh di atas panggung, ternyata beda kayak tahun lalu gitu, jadi saya harus kayak gini di tahun ini gitu. Apa yang paling berbeda jauh?

0: Kalau dari saya ya, yang setiap untuk bintang radio, untuk bintang radio, cara bernyanyi, cara bernyanyi untuk kalau saya tiap tahun ikut ya, tiap tahun ikut tuh yang menurut saya berbeda, bukan untuk keinginan saya kayak saya harus kayak gini tuh tahun depan, itu berubah sendiri dari vokal ya, dari vokal. Dulu waktu awal ikut 2022 menurut saya, kayaknya saya nyanyi kalau kayak gini suara saya itu kayaknya fals deh. Kayaknya kalau nyanyinya kayak gini kayaknya enggak deh. Jadi untuk tahun depannya kalau saya nyanyi tuh latihannya nanti pas mau lomba.
1: Oh my god.
0: Iya,
1: itu gitu.
0: Iya.
1: Oh, okay. Jadi misalnya nih aku nih ikut lomba nyanyi gitu. Aku udah persiapin dari sebelum aku daftar misalnya lagu-lagunya segala macam. Kalau Iin ternyata
0: saya nanti pas sudah hamin berapa gitu. Nanti itu makanya saya tuh kalau paling enggak bisa tuh hafal lirik karena hamin berapa tampil baru belajar, baru latihan.
1: Gak apa-apa, itu belajar yang luar biasa loh. Kan akhirnya tampilnya luar biasa di atas panggung kan. Butuh perjuangan teman Pradua ya. Tapi ya, yang namanya kompetisi Iin pasti ada menang, ada kalah toh, ada gagal, ada rasa kecewa dan sebagainya gitu. Pasti Iin ada rasa kecewa nih ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa di aduh juara satu susah sekali gitu. Mungkin ada perasaan kayak gitu ya.
0: Iya pasti ada.
1: Pasti ada ya. Gimana cara Iin menghadapi rasa kecewa gitu?
0: Sebelum pengumuman pun saya kalau setelah tampil ya kayaknya saya salah tadi di sini deh. Sama lihat ekspresi juri ya.
1: Gitu.
0: Ekspresi juri apalagi ekspresi Kak Iko ya. Kalau setelah nyanyi itu kayaknya aku salah di sini deh. Karena setelah tampil tuh aku ulang lagi dengernya, ulang dengar dia nyanyi kayaknya. Jadi sebelum pengumuman tuh aku bilang gini dalam hati, ah bukan aku ini ya, bukan aku gitu.
1: Langsung evaluasi
0: iya,
1: setelah nyanyi.
0: Iya, setelah nyanyi salahnya di sini. Terus aku lihat lagi yang lain, oh ini lebih bagus. Kayaknya aku belum deh tahun ini gitu.
1: Okay, siap.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, itu juga jadi apa ya, satu hal yang kita bisa contoh gak sih?
0: Iya, iya.
1: Setelah nyanyi kita langsung evaluasi.
0: Evaluasi, iya.
1: Nah dari evaluasi itu akhirnya kita bisa berbesar hati gitu.
0: Iya.
1: Iya kan, seru banget gitu. Tapi ngomongin tentang tahun lalu nih, kalian kan bertiga tuh
0: ya
1: di backstage. Ngomong apa setelah penampilan-penampilan itu?
0: Kalau ngomong sih enggak.
1: Diem-diem.
0: Dia tahu setelah nyanyi itu kita sibuk denger ini.
1: Evaluasi.
0: Denger rekaman
1: hasil,
0: hasil nyanyi gitu. Ya, terus kita ngomong, kayaknya aku tadi gini deh, aku tadi salah kan gitu kita. Iya, pasti.
1: Oke. Jadi rasa kecewa pasti ada
0: pasti
1: ya,
0: ada.
1: Tapi dievaluasi.
0: Evaluasi.
1: Dan akhirnya evaluasi itu membuahkan besar hati ketika pengumuman itu. Gak apa-apa gitu. Itu satu hal yang patut dicontoh gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari TikTokku. Kak Iin, kalau misalnya aku punya bakat nyanyi ya, kira-kira akan seberapa maksimal sih tampil di panggung bintang radio gitu? Pasti kan teman-teman yang lain juga punya bakat nyanyi yang sama. Tadi ini pertanyaannya hampir mirip ya. Gimana nih ngelihat kompetitor-kompetitor lain, finalis-finalis lain gitu, gimana ya?
0: Intinya percaya diri. Iya, percaya diri sama latihan ya tentunya.
1: Latihan.
0: Kalau untuk di atas panggung rasa deg-degan itu pasti ada. Tapi kuncinya setelah di atas panggung, kalau sudah di atas panggung ya, berusaha untuk berpikir tampilkan yang terbaik.
1: Asik,
0: gitu.
1: Betul,
0: iya.
1: Setuju.
0: Jangan berpikir kayaknya aku salah deh, kayaknya aku mau gini-gini. Intinya tampilkan yang terbaik gitu.
1: Jangan negatif thinking.
0: Iya, jangan negatif thinking.
1: Kan teman-teman Gen Z kalau
0: intinya
1: udah
0: percaya
1: salah,
0: diri ya.
1: Langsung stres.
0: Stres. Tapi aku pernah salah di atas panggung dan stres banget.
1: Itu pelajaran.
0: Iya.
1: Gak apa-apa.
0: Iya, juga kita intinya manusia. Percaya diri.
1: Intinya percaya diri ya. Namanya Rian. Intinya percaya diri ya Rian.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya Rian mau ikut Bintang Radio tahun ini, percaya diri itu jadi apa ya, modal paling utama ya. Setelah itu vokal,
0: vokalnya,
1: setelah itu penampilannya gitu. Mungkin teman-teman Pro 2 yang lain nih ada yang mau tanya, boleh banget. By the way ya Iin, persyaratannya kan Dimas mau kasih tahu ke teman Pro 2 yang lain ya. Persyaratan untuk ikut Bintang Radio tahun ini hampir sama kayak tahun lalu ya teman Pro 2. 16 sampai 25 tahun. Dan apakah Iin masih masuk kriterianya, persyaratan usianya?
0: Alhamdulillah masih masuk ya.
1: Masih masuk, iya. Karena masih young and fresh, you know.
0: Masih bisa lah.
1: Masih bisa lah.
0: 3 tahun lagi.
1: Oh my god, masih 3 tahun lagi bisa banget.
0: Iya.
1: Gitu ya. Mudah-mudahan kayak temanku Iin, dia coba ikut apa namanya satu ajang kecantikan gitu ya,
0: iya.
1: Tapi di luar negeri gitu,
0: iya.
1: Di negara tetangga kita. Dia ikut sampai 5 kali. Di momen kelima itu dia berhasil jadi juara.
0: Masya Allah.
1: Mewakili negaranya, iya kan? Gak ada yang gak mungkin,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, gak ada yang gak mungkin, gitu. Ya betul.
1: Jadi siapa tahu nanti kamu yang dengerin atau bahkan Iin ya, coba ikut tahun depan atau 2028 gitu ya, 2 tahun lagi.
0: Iya.
1: Gak taunya nama Iin yang keluar jadi perwakilan Sultra di nasional.
0: Siapa tahu, iya.
1: Amin.
0: Amin, ya amin, amin.
1: Gitu. Oke, kita ngomongin soal kompetisi nih Iin.
0: Iya.
1: Apa sih yang paling berubah dari Iin setelah ikut Bintang Radio? Especially tahun lalu ya, gitu.
0: Iya.
1: Apakah lebih ini, lebih itu, lebih ini?
0: Maksudnya setelah ikut Bintang Radio 2025.
1: Iya, betul.
0: Perubahannya kayaknya gak ada sih, sama aja. Kalau untuk persoalan ikut Bintang Radio dari 2022, tiap tahun tuh menurut saya yang berubah dari cara saya bernyanyi.
1: Oke.
0: Kalau setelah ikut Bintang Radio 2025 kayaknya saya langsung ini deh, langsung kerja. langsung
1: punya kesibukan.
0: Punya kesibukan, iya.
1: Jadi
0: ya biasa aja.
1: Biasa aja gitu ya. Tapi keren sih, maksudnya ya dari pengalaman yang sudah dijalankan, ya kita bisa mengakalinya, mengasahnya dengan apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Kayak misalnya Iin lagi naik motor, lagi naik mobil nyanyi gitu ya. Eh ternyata suaraku lebih bagus sih dari tahun lalu gitu.
0: Oh.
1: Gitu. Amin ya.
0: Amin.
1: Berarti ini ada salam dari Kak Lady.
0: Kak Lady.
1: Join. Halo Kak Lady. Iin ikut lagi nanti Bintang Radio tuh ditanya. Jawab.
0: Insya Allah
1: Kak Lady, insya Allah.
0: Iya.
1: Insya Allah tahun ini ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Gitu. Hai Kak Dimas, it's Likar. Hai, it's Likar. Kamu mau join Bintang Radio nggak? Ayo ikutan Bintang Radio tahun ini. Karena pendaftarannya akan ditutup tanggal 30. Tapi Iin, tahun lalu juga suruh bikin video di Instagram kan?
0: Iya, sudah bikin.
1: Bikin ya?
0: Iya.
1: Berarti tahun ini juga sama nih. Tahun
0: harus
1: ini
0: bikin
1: juga
0: lagi.
1: Harus bikin lagi gitu ya.
0: Tapi saya tahun ini jauh lebih ini ya, kayaknya waktunya mepet sekali karena
1: bener-bener.
0: Karena kerja ya.
1: Gak apa-apa ya. Nanti support adik-adiknya ya. Nanti harus datang sama teman-teman yang lain.
0: Iya.
1: Terus kata kak Lady, good, semangat Iin tuh. Berarti udah disupport loh sama Kak Lady. Siapa tahu ya Iin menang tahun ini. Amin. Atau
0: amin.
1: Ya, tahun depannya lagi. Oke.
0: Amin.
1: Kalau ada anak muda yang sekarang punya hobi nyanyi tapi masih malu-malu nunjukin suaranya, ya, berarti kan itu ada kaitannya sama kurang percaya diri nih.
0: Iya.
1: Kalau misalnya dia ada di momen di sebelah Iin gitu, apa yang pengen Iin kasih tahu gitu. Selain percaya diri tadi ya.
0: Selain percaya diri. Yang saya kasih tahu apa ya?
1: Makan bareng yuk.
0: Latihan bareng yuk.
1: Latihan itu. Bareng yuk. Benar.
0: Sama ini sih paling coba aku denger kamu nyanyi gitu.
1: Asik. Saya makin pressure nih Kak. Kakak suruh saya nyanyi gitu. Oh iya enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Jadi gitu ya.
0: Iya.
1: Ya didengerin dulu suaramu, dengerin. Siapa tahu bisa dikasih masukan.
0: Bisa dikasih masukan
1: gitu. Cakep banget. Tapi teman-teman yang lain sering ngasih masukan juga ketika pada saat momen mau final kemarin atau setelah final?
0: Kemarin iya, saling ini memberi masukan kemarin waktu latihan.
1: Waktu latihan
0: sebelumnya. Improvnya pun kayak In kamu coba kamu gini deh gitu.
1: Bener.
0: Pokoknya yang tahun kemarin tuh seru deh.
1: Iya, tahun seru. Kemarin seru. Iya,
0: Makin pertemanannya makin ini.
1: Makin akrab, iya, akrab. Makin solid gitu ya. Improvnya aja sampai dikasih tahu loh, masya Allah. Itu kan berarti udah besti banget.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Seru lah pokoknya.
1: Mau ikut juga, boleh, boleh banget ikut. Ayo, pendaftarannya dimulai dari tanggal 6 kemarin sampai 30 Agustus. Usia kamu harus 16 sampai 25 tahun. Dan kamu bisa lihat Instagramnya RRI Kendari ya, untuk bikin video nyanyi gitu. For your information, Dimas udah kasih contoh videonya. Kamu bisa lihat Instagram @dimascs4 ya. Masa Dimas yang nyanyi? It's okay gitu. Dimas mau jadi bintang ceritanya gitu. Nah, ini nih ada pertanyaan lagi nih.
0: Iya.
1: Mana yang paling membekas Kak Iin dari kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti dan kenapa?
0: Yang paling membekas? Waktu tahun 2023.
1: 23?
0: Iya.
1: Yang di mana?
0: Di The Park.
1: Yang di The Park. Oh iya benar.
0: Aku ambil lagu yang susah banget.
1: Lagu
0: susah.
1: Apa, Seng?
0: Lagu Mahal Ini.
1: Yang
0: apa sih? Bukan Sisa Rasa sih, apa ya?
1: Sial.
0: Sial kayaknya. Iya, iya sial.
1: Sial.
0: Iya, itu kan tinggi banget ya.
1: Benar.
0: Di situ baru kedua kalinya ikut Bintang Radio, aku ambil lagu Sial. Itu terpaksa karena yang ditahu kan cuman dulu di undi gak ya lagunya yang 2023. Terpaksa ambil lagu Sial karena yang ditahu ya emang cuman Sial. Pas nyanyi di atas panggung tuh kayaknya enggak deh, aku enggak maksimal tampilnya. Jadi langsung ya pasrah, jadi ya enggak masuk grand final.
1: It's
0: pada
1: okay.
0: Saat itu iya.
1: Tapi tahun 2023 itu jadi salah satu pengalaman yang pasti enggak terlupakan untuk semua finalis ya.
0: Iya.
1: Karena kita live di salah satu mall itu
0: iya.
1: Ya. Dilihatin banyak
0: apakah
1: orang.
0: Apakah tahun ini di
1: tidak.
0: Okay.
1: Tahun ini yang berbeda dan nanti malam puncaknya dong gitu. Itu harus dilihatin sama semua orang. Kalau kemarin kan kamu kita keep kan di sini.
0: Iya.
1: Tahun ini finalnya itu dilihat semua orang.
0: Okay.
1: Ya kurang lebih kayak di sana gitu.
0: Okay.
1: Jadi dibilang lebih pressure? Enggak juga sih. Yang penting kan persiapannya itu loh.
0: Okay.
1: Gitu. Apalagi nanti akan banyak kejutan-kejutan.
0: Asik. Kayaknya seru nih.
1: Kayaknya seru ya.
0: Iya.
1: Ya dong Dimas gitu. Oke, kita nanti di segmen 3 ya. Dimas sudah nyiapin rapid fire question untuk Iin. Jadi kita punya dua pertanyaan yang cepat banget harus Iin jawab di antara satu itu.
0: Okay.
1: Di antara dua itu.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Ready ya? Apakah ini tentang bestie? Apakah tentang nyanyi dan lain-lain?
0: Okay.
1: Kita akan cari tahu. Okay. Sambil kita dengerin lagu kesukaannya Iin dulu nih, Liodra Teganya Kau.
0: Oke, okay.
1: Okay, teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas dan Iin di Pradua Kendari di Bisik.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang pengalamannya Iin di Bintang Radio Indonesia 2025 RRI Kendari. Seberapa deg-degannya Iin tahun lalu dan seberapa serunya bonding Iin sama teman-teman finalis lain. Jadi tadi Dimas juga udah kasih tau lewat iklan ya, kalau tahun ini Bintang Radio 2026 sudah dibuka hingga 30 Agustus pendaftarannya. Jangan lupa daftar dulu di bintangradio.id dan juga jangan lupa upload video menyanyi kamu di Instagram, nanti tag RRI Kendari dan juga Bintang Radio. Kita tunggu apakah kamu the next Bintang Radio selanjutnya menggantikan Iin. Iin, udah siap belum?
1: Udah
0: siap belum? Oke, tadi kan aku bilang ya, aku mau ngasih rapid fire question ke Iin nih ya, teman Pro 2 gitu. Jadi apakah kamu sudah siap? Siap?
1: Siap.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Nanti sebelum penampilan terakhir, aku bikin kamu lebih deg-degan dulu.
1: Deg-degan banget.
0: Dua pilihan ini gak boleh mikir ya, harus jawab A gitu. Oke, okay, siap?
1: Oke.
0: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Nyanyi solo apa duet?
1: Solo.
0: Solo. Lagu galau, lagu happy?
1: Lagu galau.
0: Oh my God. Lagu Indonesia internasional?
1: Indonesia.
0: Oke, okay. Ballad atau upbeat?
1: Ballad.
0: Ballad, good. Lagu yang bikin nangis atau lagu yang bikin joget?
1: Yang bikin nangis.
0: Iya, karena galau ya tadi. Suka yang galau-galau ternyata, teman berdua. Oke, okay. Nyanyi di kamar atau nyanyi di panggung?
1: Nyanyi di panggung.
0: Yoi, setuju. Karaoke atau live performance?
1: Live performance.
0: Asik. Lagu lama atau lagu baru?
1: Lagu baru.
0: Lagu baru. High note atau low note?
1: High note.
0: High note. Kita dengerin nanti ya, teman berdua. Oke, okay, mic stand atau handheld mic?
1: Hand.
0: Handheld ya, oke. Okay. Acapella atau full band?
1: Full band kayaknya.
0: Full band ya, seru banget, benar-benar. Latihan pagi atau latihan malam?
1: Latihan malam.
0: Latihan malam, itu menarik ya, nanti kita akan cari tahu nih kenapa latihan malam. Oke, okay. Dengerin lagu sambil rebahan atau sambil jalan-jalan?
1: Sambil rebahan.
0: Sambil rebahan,
1: iya.
0: Karena dia suka lagu galau. Oke, okay. Playlist. Oh, ini playlist galau atau semangat tadi udah dijawab ya. Oke, okay. Kita ngomongin tentang Bintang Radio ya.
1: Okay.
0: Are you ready?
1: Ready.
0: Audisi apa grand final?
1: Grand final.
0: Lebih deg-degan sebelum tampil atau nunggu tampil?
1: Nunggu tampil.
0: Mm-mm. Tampil pertama, tampil terakhir?
1: Waduh, tampil pertama deh.
0: Pertama ya. Menarik, nanti kita akan coba bahas. Dapat nomor peserta paling buncit tapi kamu happy apa awal tapi kamu deg-degan?
1: Paling terakhir deh.
0: Paling terakhir ya.
1: Tapi happy. Iya.
0: Tapi happy. Oke, siap-siap. Latihan sendiri atau latihan bareng teman-teman?
1: Bareng teman-teman.
0: Oke, panggung besar atau studio kecil?
1: Panggung besar.
0: Asik. Dikasih kesempatan tampil lagi atau langsung diumumin sebagai pemenang?
1: Tampil lagi.
0: Tampil lagi.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lebih takut lupa lirik atau suaranya tiba-tiba enggak keluar?
1: Lebih takut lupa lirik.
0: Lupa lirik ya, oh iya benar. Dapat komentar juri yang bikin deg-degan atau komentar positif yang bikin percaya diri?
1: Komentar yang bikin deg-degan.
0: Oke, dari juri ya, siap. Oke, juara dua lagi atau tahun depan juara satu?
1: Tahun depan juara satu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Tunggu, masih ada 70 pertanyaan lagi.
1: Oh my God.
0: Oke. Bakat atau latihan?
1: Latihan.
0: Mental atau teknik?
1: Mental.
0: Panggung atau studio?
1: Panggung.
0: Juara atau pengalaman?
1: Pengalaman.
0: Perfeksionis atau spontan?
1: Perfeksionis.
0: Ah, benar. Nyanyi untuk kamu atau nyanyi untuk orang lain?
1: Nyanyi untuk orang lain.
0: Asik. Manggung di depan 10 orang atau 10 ribu orang?
1: 10 ribu orang.
0: Asik, amin gitu ya. Balik ke Bintang Radio 2025 atau langsung final di 2026?
1: Langsung final di 2026.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kita udah tahu jawabannya sebenarnya ya, teman Pro 2 ya. Oke, okay, ini pertanyaan penutup rapid fire question kita ya.
1: Oke. Okay.
0: Satu kalimat untuk Iin yang dulu sebelum naik ke panggung Bintang Radio.
1: Sebelum naik panggung Bintang Radio?
0: Mau ngomong apa?
1: Ngomong sendiri apa ngomong sama teman?
0: Apapun.
1: Intinya kalau sebelum naik panggung pasti bilang takut, deg-degan, gemetar.
0: Ayo. Takut, deg-degan, gemetan. Satu kalimat untuk anak muda yang lagi mikir mau ikutan bintang radio atau enggak.
1: Ikut sih, cari pengalaman.
0: Asik, good. Thank you banget, Tiin.
1: Iya, makasih.
0: Jangan makasih dulu, saya okay. masih mau tanya lebih dalam ya okay. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi ya. Oke, okay, tadi apa yang menarik ya? Lagu galau atau lagu happy?
1: Lagu galau.
0: Kenapa dengan lagu galau, cantik?
1: Aku suka yang mellow-mellow.
0: Oh iya bener. Lagu kesukaan, lagu ballad paling kamu suka apa?
1: Kalau lagu favorit kayaknya enggak sih, cuman kayak suka didengar aja.
0: Apa tuh?
1: Biasa lagunya Mahalini kalau mau dengar, ya? Iya.
0: Oke okay, oke, okay. Mahalini, oke. Okay. Lagu lama apa lagu baru?
1: Lagu baru.
0: Lagu baru ya. Ada apa dengan lagu lama?
1: Lagu lama enggak terlalu di ini apa? Didengar. Paling oh, kalau okay, okay. yang untuk nyanyi tuh paling sering dengar lagu baru.
0: Lagu baru ya, benar juga sih. Oke. Okay. Latihan pagi apa latihan malam?
1: Malam.
0: Why?
1: Iya. Karena kalau pagi suara kayak belum keluar. Iya, kalau malam tuh udah keluar, apalagi kalau latihannya di kamar terus bisa teriak gitu. Malam.
0: Oke, okay. Berarti kamu bisa teriak-teriak ya lagu galau di kamar malam-malam ya. Audisi apa grand final tadi bilangnya?
1: Grand final.
0: Grand final ya. Itu momen paling berkesan enggak sih? Yeah. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Oke sama. Perfeksionis atau spontan?
1: Perfeksionis.
0: Perfeksionis ya. Kita lihat ya, dari penampilannya aja luar biasa cantik ya.
1: Masya Allah.
0: Dari cara nyanyinya luar biasa juga. Is she the next bintang radio Indonesia 2026?
1: Oke,
0: okay. Amin. Iin, sesuai tadi permintaan Dimas okay. ya, secara spesial kita semua kangen banget sama suaranya Iin nih, apalagi wow. Dimas. Gitu ya, jadi bersediakah kamu menyanyikan ref lagu yang okay. paling kamu suka, Iin?
1: Soalnya sudah lama tidak bernyanyi.
0: Oh iya benar. Iya. Oke, kira-kira mau nyanyi lagu apa tuh?
1: Lagunya Mahalini untuk yang bersamanya.
0: Untuk yang bersamanya okay. ya. Oke, siap ya?
1: Iya.
0: Oke, kita akan dengerin sama-sama. Wait, 3, 2, 1.
1: Meski

0: keren banget suaranya, aku merinding disco. Itu lagu ya, performance ya, spesial banget dari Iin, teman Pro 2, sekaligus ya mengakhiri perjumpaan kita bersama Iin nih di Bisik sore hari ini, teman Pro 2. Okay. Pastinya ya Dimas mau mengingatkan sekali lagi, Iin juga pasti nanti mengingatkan sekali lagi ya, untuk teman-teman yang mau ikutan Bintang Radio Indonesia tahun ini di 2026, silakan daftar di bintangradio.id ya. Di situ kamu registrasi, daftar pakai email dan password kamu, isi link registrasinya, siapin foto juga, foto identitas kamu. Setelah berhasil, jangan lupa upload video menyanyi kamu di Instagram atau di TikTok, tag RRI Kendari dan juga Bintang Radio. Nanti kita akan seleksi videomu ya, di tanggal 30 Agustus, dan di tanggal 31 Agustus kita akan mengumumkan siapa finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Dan tadi udah di-spill nih ya sama Dimas tadi pertanyaan Iin, apa yang beda tahun ini? Tahun ini finalis yang masuk ke final itu akan ditonton mata ribuan orang Kendari, ribuan mata Kendarians di panggung besar. Karena panggungnya sudah siap. Tunggu saatnya nih kamu yang jadi bintangnya gitu. Betul, Iin?
1: Betul. Jadi penasaran ini ya.
0: Jadi penasaran iya. Ya. Insyaallah nanti pokoknya kita akan berkabar-perkabar terus sama teman-teman iya. Iin dan juga Iin ya. Ditunggu okay. Ya.
1: Sekali lagi
0: terima kasih udah ada di Pradua Kendari. Senang banget apalagi ngedengar ceritanya yang makin solid, makin bonding dan iya. Tetap ya silaturahmi sama teman-teman Bintang iya. Radio 2025. Sampaikan salamku untuk teman-teman ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Aku tunggu mereka datang di sini ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, teman Pro 2, untuk kamu semua yang join sama Dimas di live talk kita di sore hari ini, terima kasih banyak ya. Ini semakin sore malah semakin banyak. Ada Acep, ada Putra Luis, ada Ryana, ada CEO Sawit. CEO. Thank you udah join. Thank you juga udah join juga di live TikTok yang satunya ya, teman Pro 2. So buat kamu sekali lagi kita akan reminds, join Bintang Radio RRI Kendari 2026 karena panggungnya sudah siap. Sekarang giliran kamu yang jadi bintangnya. Dimas dan Iin pamit ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Bisik besok hari. Dadah.

Oke teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Persatu Jakarta untuk mendengarkan Musicpreneur di jam 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Enjoy teman Pro 2.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu.
1: Daerah.
0: Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Karena di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi
0: bener.
1: Kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Closely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya.
1: Betul.
0: Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Kang Betiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Terima kasih selalu ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngapalin enggak, karena spare waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Dalam sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di sharing dong, di sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai
1: satu
0: rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star, background

0: pengalamannya karena Samsungnya itu sangat-sangat sulit ya.
1: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
0: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih. Awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
1: Okay.
0: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, powernya naik, pokoknya sangat-sangat top.
1: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
0: buat teknik vokalnya.
1: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
0: Betul.
1: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
0: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
1: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
0: Satu bulan.
1: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
0: Biasanya tanda aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
1: Jadi,
0: latihan,
1: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
0: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
1: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
0: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
1: Oke.
0: Okay. Yang paling penting istirahat.
1: Istirahat kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
0: Ketiduran lah sering ya.
1: Sering ya kayaknya ya. Oke.
0: Setiap hari pulang malam soalnya.
1: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
0: Makan nasi
1: ya. Oh kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
0: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
1: Paling sering matematika. Wow ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan sekarang ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah, itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
0: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu.
1: Oke.
0: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
1: Fokus dulu ya, gitu ya.
0: Aku maksimal.
1: Benar.
0: Di olimpiadenya.
1: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
0: Iya.
1: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
0: Kalau misalkan untuk produktif coba ikut lomba.

0: Mbak.
1: Okay.
0: Sekarang soalnya banyak banget wadah lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya, seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
1: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan, mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
0: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
1: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Kayaknya setiap hari, aduh capek. Kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi...
0: Iya, betul.
1: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
0: Spill-spill. Aku akan... manggung
1: okay.
0: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudiraga.
1: Wow, itu di mana tuh?
0: Itu di Ciledug.
1: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
0: Sering ke Jakarta. Aku.
1: Oh, sering. Oke, ini karena lagi nggak bisa mungkin ya. Oke.
0: Iya.
1: Itu
0: dadakan banget.
1: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
0: Belum.
1: Kai lovers atau mungkin kai apa nih?
0: Ada ide enggak, Kak?
1: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
0: Kai lovers.
1: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
0: Jadi Kayudiraga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
1: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
0: Di Instagram aku @latifa_a.
1: Oke, selain Instagram ada lagi?
0: Ada TikTok.
1: Apa tuh namanya?
0: Latifa double AKI juga.
1: Oh, sama Instagram berarti ya?
0: YouTube.
1: YouTube ada juga?
0: Hai Latifa.
1: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
0: Sudah cukup kayaknya.
1: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak Oci.
1: Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

2 Jakarta teman terbaik kamu. Gua masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang teman bro 2, masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gua bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend teman bro 2. Jadi gua bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gua siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gua, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800105.

Teman Pro 2, segenap karyawan kru dan karyawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu semua, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti sejenak dan tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

98 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas nih ya, menuju akhir-akhir di sore ceria ya di jam 7 malam. Teman Pro 2, kalau sama ini kita mikir ya limbah plastik itu cuma barang yang harus dibuang, stop dulu. Karena di tangan desainer satu ini, limbah daun nanas loh teman Pro 2, ini berubah jadi busana fashion yang bisa tampil di panggung internasional. Namanya Laras Adriani nih ya, desainer asal Dramaga, Kabupaten Bogor, yaitu baru aja meraih penghargaan Avant Garde Award di ajang Australian Wearable Art Festival 2026 lewat karyanya yang diberi nama Silent Lumineers. Keren banget teman Pro 2. Yang bikin makin keren, busana itu bukan cuma sekedar unik dari tampilannya aja, tapi juga punya cerita soal keberlanjutan ya, fashion, sustainable fashion waste gitu ya, kalau bahasa gaulnya gitu. Laras itu memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian, terus dipadukan dengan kain jacquard daur ulang, manik-manik gitu ya, kancing, kristal Swarovski gitu ya, sampai material sisa produksi teman Pro 2. Jadi kebayang ya, daun yang biasanya dianggap jadi limbah bisa naik kelas jadi karya fashion kelas dunia gitu. Dan gak berhenti di bajunya aja, ternyata Laras juga membuat bros dari serat daun nanas loh, sebagai bagian dari konsep sustainable fashion yang dia usung. Dan menariknya lagi, Laras itu memang tinggal di Gold Coast, Queensland, dan festival ini memang jadi pengalaman pertamanya untuk ikut ajang tersebut. Setelah sebelumnya cuma ngelihat-lihat gitu ya, cuma attending event secara langsung gitu. Nah, ini tuh menarik banget ya teman Pro 2 ya, karena anak muda itu punya kreativitas yang kadang bukan soal punya bahan yang mahal gitu ya, bikin satu kreativitas dari bahan-bahan yang premium gitu ya.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin Indonesia di panggung dunia ya, ternyata bukan cuma olahraga atau fashion tadi yang bisa bikin kita bangga. Kali ini suara anak-anak Indonesia yang menggema sampai Sweden loh, Swedia teman Pro 2. Vokalista Angels ya, asal Klaten yang berhasil meraih gelar champion sekaligus gold medal dalam ajang bergengsi World Choir Games 2026 di Helsingborg, Swedia yang berlangsung 6-10 Agustus kemarin. Prestasinya gak main-main loh. Vokalis Angels ini jadi World Choir Games Champion 2026 untuk kategori Folklore with Accompanist ya, dengan nilai fantastis 94,60 poin teman Pro 2. Mereka juga meraih medali emas di kategori Children's Choir dengan nilai 88,88 poin, sekaligus menempati peringkat keempat. Tapi yang bikin makin keren ya, ternyata bukan gelar juara pertama ya buat vokalista Angels, karena sebelumnya mereka juga pernah jadi juara di World Choir Games 2010 ya di Tiongkok dan World Choir Games 2012 di Amerika Serikat. Artinya prestasi ini bukan hasil dari sekali tampil bagus dong ya, pasti ada latihan, konsistensi, disiplin, dan tentu aja kecintaan terhadap musik yang terus dijaga bertahun-tahun. Akhirnya suara mereka balik lagi nih, bawa nama Indonesia berkumandang di panggung internasional. Jadi buat kamu yang hari ini lagi ngejar mimpi teman Pro 2, ingat satu hal ya, bahkan mungkin bisa membuka pintu, tapi konsistensi yang bikin kita terus berada di dalamnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama Dimas Manpre 2 ya. Ini Dimas mau kasih tahu semua untuk kamu nih ya, para fansnya Marvel ya. Kita akhirnya dikasih trailer baru nih ya. Tapi kenapa pertanyaannya malah tambah banyak? Apanya Dim? Iya, reaksinya, terus trailernya, terus what's on our thoughts gitu ya teman Pro 2. Karena Marvel ini kan baru aja nampilin cuplikan terbaru Avengers Doomsday di event D23 gitu ya. Dan kali ini kita dapat gambaran lebih jelas nih soal Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom. Reed Richards alias Mr. Fantastic. Sampai kembalinya Chris Evans sebagai Steve Rogers. Tapi bukannya langsung tenang, fans malah mulai berspekulasi ya, bongkar-bongkar trailernya teman Pro 2. Ini ada pertanyaan pertama ya, sebenarnya apa hubungan Dr. Doom sama Reed Richards gitu? Karena mereka terlihat punya konflik personal yang cukup kuat tuh di trailer itu. Doom bahkan digambarkan sebagai ancaman yang mampu mengalahkan Thor. Kedua, X-Men ini sebenarnya di pihak siapa ya? Karena kemunculan karakter X-Men dari semesta lama bikin fans bertanya-tanya, apakah mereka akan ngelawan Avengers atau justru punya alasan sendiri untuk berada di pihak Doom gitu. Tapi teori fans ya, ini masih mengkaitkannya dengan keinginan para mutan untuk mendapatkan dunia tanpa diskriminasi gitu. Dan yang paling shock adalah pastinya Steve Rogers is back ya teman Pro 2. Chris Evans ini kembali sebagai Steve Rogers. Bahkan sebelumnya ia sempat menggoda bahwa perjalanan Steve di film ini bakal cukup brutal gitu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apa benar itu Steve Rogers si Captain America? Karena banyak banget fans thought yang bilang kalau itu tuh sebenarnya Loki. Menarik pokoknya teman Pro 2 ya. Apakah semua kekacauan ini sebenarnya cuma jalan menuju Avengers Secret Wars teman Pro 2? Yeay, karena Secret Wars nanti akan tayang lagi nih tahun depan katanya ya. Satu hal yang jelas, Marvel kasih kita trailer 2 menit tapi PR mikirnya kayak dikasih tugas 7 semester ya. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop 18 Desember 2026 ya teman Pro 2. Jadi siap-siap semua teorinya disimpan sampai filmnya benar-benar tayang. Kalau misalnya mau tahu, kita sama-sama buka Threads aja ya.

0: Masih bersama Dimas Man Pro 2 di penghujung sore ceria ya. Dimas mau ngingetin sekali lagi nih untuk kamu semua ya. Jangan lupa untuk daftar Bintang Radio Teman Pro 2 yang pembukaannya akan dibuka hingga 30 Agustus 2026. Dan jangan lupa daftar, setelah daftar bikin deh video menyanyi kamu. Kalau kamu udah bikin video nyanyi belum?
1: Siapa? Aku?
0: Iya.
1: Aduh, kayaknya aku gak perlu ikut soalnya aku udah jadi bintang.
0: Kalah dong aku. Oh ya iya. Aku udah jadi mega bintang.
1: Oh gitu.
0: Mega-mega bintang gitu.
1: Oh iya, udah gak apa-apa, aku bintang kecil aja. Oh gitu. Yang imut-imut, gak apa-apa. Oh
0: iya, bintang kecil di hati dia ya.
1: Ah, siapa ya?
0: Cuma aku dan kamu yang tahu. Aul.
1: Oke, di perjalanan jaga malam barengan sama Yayang sampai di jam 12 malam nanti. So, ya, buat Dimas, gak bisa ucapin malam minggu karena iya, besok kamu subuh ya.
0: Iya.
1: Selamat pulang dan istirahat ya Dimas.
0: Thank you for reminds me as well ya, yeah. Adriana, Teman Pro 2. Pokoknya Dimas akan hadir lagi besok di Swada Teman Pro 2. Jadi Dimas mau ucapin terima kasih sudah membersamai dari sore tadi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Dimas pamit, see you besok Teman Pro 2. Bye-bye.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, produksi sampah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hampir mencapai 300 ton per hari. Pemerintah Kota Kendari menyiapkan lembaga pengangkut sampah di 15 kelurahan sebagai langkah baru untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, namun pengelolaannya belum optimal karena kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya masih rendah. Hal itu disampaikan saat berdialog dengan masyarakat dalam kegiatan Wali Kota dan Forkopimda Menyapa di Pantai Nambo, Kecamatan Nambo. Selain persoalan kesadaran masyarakat, pemerintah Kota Kendari menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah. Sejumlah kendaraan bahkan sudah tidak layak digunakan. Kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA Puatu yang semakin terbatas juga dinilai membutuhkan perubahan sistem pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sejak dari rumah.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur terbaru tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artifisial semakin berkembang.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Chaeyoung Twice resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama agensi tersebut. Kabar itu disampaikan Chaeyoung melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar. Chaeyoung menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya. Ia ingin membangun dunia musik tersebut sambil terus menciptakan karya yang bermakna bagi para pendengarnya. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, apa kabarnya di malam minggu ini? Adakah rencana kamu keluar malam ini teman Pro 2, atau mungkin menggunakan waktu weekendnya di hari ini untuk beristirahat aja gitu di rumah? Gak apa-apa ya teman Pro 2, nikmati selagi kamu juga masih bisa menikmati hari-hari kamu. Karena memang teman Pro 2 ya, di malam minggu tuh tadi ya, perjalanan ke kantor juga sudah mulai rame ya gitu teman Pro 2. Ya biasa, event tiap malam minggu memang kita harus nikmati sebaik-baiknya, me time gitu ya teman Pro 2. Tidak bisa kita nongkrong di hari weekdays kecuali weekend. So yang pasti teman Pro 2, kebersamaan di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Yayan sampai di jam 12 malam nanti. Yayan juga bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu masih bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal bulan Agustus, teman Pro 2 ya, setiap bulan Agustus itu suasana di Indonesia biasanya berubah ya. Jalanan dihiasi dengan bendera-bendera, gapurannya dicat ulang, dan juga berbagai perlombaan sudah mulai disiapkan nih teman Pro 2. Apalagi hari ini juga mungkin ada yang ikut gerak jalan indah ya teman Pro 2. Menariknya memang peserta lombanya itu bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga sering ikut turun langsung ke lapangan dan rela melakukan hal-hal yang mungkin jarang dilakukan sehari-hari teman Pro 2. Kalau kita berbicara soal lomba Agustusan, memang seru-seru ya. Tapi kalau yang paling diidentik itu adalah lomba panjat pinang. Nah, kalau kamu teman Pro 2 kalau mendengar lomba Agustusan, kira-kira apa nih? Lomba yang mana nih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Bisa ya teman Pro 2 bagiin cerita 17-an kamu kayak gimana? Kamu bisa join di via WhatsApp kita di 0821 8830908.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal perayaan 17 Agustus ini yang memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, untuk berkumpul dan juga merayakan kemerdekaan bareng-bareng teman Pro 2. Nah,

Selain upacara dan berbagai kegiatan lingkungan, perlombaan 17 Agustus itu masih menjadi salah satu tradisi yang paling dinantikan. Kalau biasanya lombanya itu identik dengan balap karung, makan kerupuk, atau tarik tambang, nah tahun ini panitianya tuh bisa mencoba sejumlah permainan yang lebih kreatif tuh Mambre 2, dan memang ada beberapa diantaranya tuh dikemas menjadi konten-konten yang menarik untuk media sosial, salah satunya tuh di TikTok teman Pre2. Nah, ada nih teman Pre2 ya, lomba-lomba 17 Agustus yang mungkin bisa juga nih kamu coba teman Pre2, lomba dance challenge TikTok. Nah, ini bagi lingkungannya yang banyak diisi sama anak-anak muda. Lomba dance challenge TikTok ini bisa menjadi pilihan yang menarik teman Pre2. Jadi pesertanya tuh bisa mengikuti koreografi dari lagu yang lagi populer atau mungkin membuat gerakan sendiri secara berkelompok teman Pre2. Nah, supaya tetap punya nuansa kemerdekaan, panitia tuh biasanya bisa menentukan tema khususnya seperti kemerdekaan 2026 atau mungkin minta peserta memasukkan unsur budaya Indonesia ke dalam penampilan mereka, dan penilaian tuh bisa dilakukan berdasarkan kekompakan, kreativitas gerakannya seperti apa ya, ekspresinya, serta kesesuaian dengan temanya. Dan setiap penampilan ini juga bisa direkam untuk kemudian dijadikan konten untuk reels atau video pendek nih teman Pre2.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Karena FM Pro 2 Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal lomba 17 Agustusan ya teman Pro 2, kadang tuh kita suka bertanya-tanya juga gitu, kenapa ya lomba Agustusan ini tuh bisa buat orang dewasa kembali menjadi seperti anak-anak. Nah, salah satu alasannya itu adalah karena memang perlombaan ini teman Pro 2 menghadirkan suasana bermain yang sederhana. Banyak juga lomba 17 Agustus sebenarnya berasal dari permainan yang mudah sekali kita lakukan tanpa membutuhkan peralatan yang mahal. Aturannya pun biasanya tuh sederhana ya, jadi siapa saja tuh boleh ikut. Ketika seseorang mengikuti lomba balap karung misalnya, yang dipikirkan tuh bukan lagi pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya, dia tuh hanya perlu melompat secepat mungkin menuju garis finishnya ya teman Pro 2. Jadi tidak heran juga gitu peserta justru kehilangan keseimbangan atau mungkin terjatuh sebelum mencapai tujuan teman Pro 2. Dan memang suasana seperti ini menciptakan ruang juga nih bagi masyarakat untuk berinteraksi gitu ya, tanpa memandang pekerjaan maupun juga usia. Tetangga yang biasanya hanya berpapasan di jalan bisa berkumpul, bisa bercanda, bisa saling menyemangati teman Pro 2. Dan biasanya disinilah ya lomba 17 Agustus itu punya fungsi sosial yang cukup penting juga. Dan perlombaan ini menjadi salah satu cara masyarakat juga nih bangun kembali kebersamaan di lingkungan tempat tinggal.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir ke tengah kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Salah satunya ini teman Pro 2, ada kabar terbaru datang dari aktor laga Indonesia. Ada Iko Uwais teman Pro 2. Kira-kira gebrakan apa lagi nih yang dibuat sama Iko Uwais ini? Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aktor laga tanah air ada Iko Uwais yang kembali mendapat kepercayaan di panggung perfilman internasional. Nah, kali ini Iko Uwais ini terpilih menjadi salah satu juri di Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China di bulan Agustus ini, teman Pro 2. Nah, buat yang mengikuti perkembangan film aksi, nama Iko Uwais ini tentu saja sudah tidak asing lagi ya, teman Pro 2. Namanya sudah melejit lewat film The Raid yang bukan cuma sukses di Indonesia tapi juga ikut memperkenalkan kualitas film laga Indonesia ke penonton internasional. Nah, perjalanan Iko ini ternyata terus berkembang juga ya, setelah tampil dalam berbagai produksi internasional. Kini dia tidak cuma hadir sebagai aktor yang beraksi di depan kamera tapi juga dipercaya nih untuk menilai karya-karya film aksi dari berbagai negara. Nah, Festival Jackie Chan International Action Film Week sendiri ini tuh menjadi ajang yang memang mempertemukan para sineas dan juga pelaku industri perfilman dari berbagai belahan dunia ya, bukan cuma merayakan film aksi saja, tapi festival ini juga menjadi ruang untuk mendukung dan juga memperkenalkan talenta-talenta baru di genre action, teman Pro 2. Menariknya, posisi Iko ini sebagai juri juga menunjukkan ya bagaimana pengalaman panjangnya di dunia film laga ini mulai mendapat pengakuan yang semakin luas.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Pro 2.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari dunia perfilman Indonesia. Ada film terbaru garapan sutradara Kamila Andini yang judulnya 4 Musim Pertiwi, teman Pro 2 ya. Resmi merilis official teaser posternya sekaligus memperkenalkan sinopsis perdana mereka, teman Pro 2. Jadi film ini tuh mengikuti kisah Pertiwi. Dia ini seorang perempuan yang memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun meninggalkan desa ini. Tapi kepulangan Pertiwi ini bukan sekedar pulang kampung biasa ya. Dia tuh kembali dengan membawa sesuatu yang ingin diselesaikan ya, teman Pro 2, sebuah urusan dari masa lalu yang ternyata tuh masih belum benar-benar berakhir. Nah, yang menarik, Pertiwi ini justru tidak disambut dengan hangat oleh warga desa. Kehadirannya justru memunculkan kegelisahan, rasa curiga, bahkan kewaspadaan di tengah masyarakat. Nah, dari sini film 4 Musim Pertiwi ini mulai membangun pertanyaan yang besar gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi dari 20 tahun yang lalu gitu? Kenapa kepulangannya Pertiwi ini justru membuat warga tuh merasa jadi tidak senang, teman Pro 2? Dan yang pasti, nuansa cerita ini memang cukup khas dari Kamila Andini ya, lewat pendekatan yang kuat sama karakternya, kemudian lingkungan dan persoalan sosial dan budaya. Ya, masih film ini sepertinya tidak cuma menang

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal malam minggu memang rasanya tidak lengkap kalau tidak nongki ya. Tapi ada juga teman Pro 2 yang menghabiskan malam minggunya ya di kamar aja gitu sambil nonton film. Tapi kalau kita berbicara soal tontonan nih teman Pro 2, Netflix ini yang belum juga kehilangan pesonanya, ada satu judul yang kayaknya tuh masih susah banget gitu turun dari radar. Ada K-pop Demon Hunters teman Pro 2 yang kembali mencatatkan pencapaian luar biasa ya, dan film animasi ini tercatat sudah 60 pekan berturut-turut masuk dalam daftar top 10 Netflix. Nah, yang lebih kerennya lagi nih teman Pro 2, pencapaian ini menunjukkan kalau popularitas K-pop Demon Hunters ini bukan cuman fenomena sesaat aja ya, dan sejak dirilis film ini memang terus mendapatkan perhatian dan ditonton sama penonton dari berbagai negara. Buat yang belum familiar nih teman Pro 2, K-pop Demon Hunters ini menggabungkan dua hal yang saat ini punya basis penggemar global yang sangat kuat, yaitu K-pop dan cerita supernatural teman Pro 2. Yang mana kisahnya tuh mengikuti grup idol perempuan yang di satu sisi menjalani kehidupan sebagai bintang K-pop, tapi di sisi lain mereka tuh punya misi rahasia sebagai pemburu iblis nih teman Pro 2. Jadi kebayang ya, siap manggung malamnya akhirnya berburu demon gitu. Dan kesuksesan film ini juga tidak datang dari ceritanya saja, ada musik, karakter, kemudian visual, sampai konsep idol group yang filmnya tuh ikut menjadi daya tarik yang membuat penonton tuh terus membicarakan film ini teman Pro 2. Apalagi di era ketika tiap minggu ini selalu ada tontonan baru bermunculan ya, bisa bertahan lama di tengah persaingan seperti ini tuh tentu bukan pencapaian yang gampang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang sudah nonton K-pop Demon Hunters, menurut kamu apa yang paling bikin film ini tuh susah move on dari top 10 nih teman Pro 2? Ceritanya kah, karakternya, visualnya, atau justru lagu-lagunya nih yang masih terngiang-ngiang terus di kepala?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bagi kamu yang fansnya 101. Wow, 101 kembali menyapa penggemarnya lewat reuni spesial di KCON LA di tanggal 14 Agustus kemarin. Teman Pro 2 tampil sebagai pembuka acara. Ada 9 member yang membawakan sejumlah lagu andalan mereka, teman Pro 2, seperti Boomerang dan masih banyak lagi. Yang pasti momen ini juga menjadi reuni spesial juga ya, setelah 101 terakhir kali tampil bersama beberapa tahun yang lalu. Meski memang tidak lengkap, tapi penampilan mereka tuh tetap disambut antusias sama Wannabel yang memenuhi arena dengan lightstick dan juga ikut bernostalgia bersama. Wih, bagi kamu yang fansnya 101 gimana nih? Apakah kamu kangen era 101 nih, teman Pro 2?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Makin malam rasanya pikiran kita makin dipenuhi sama banyak hal ya, teman Pro 2. Pernah enggak sih kamu merasa pencapaian kita sendiri tuh rasanya kayak belum cukup gitu, sebelum ada yang ikut untuk memuji unggahan yang sepi respon saja tuh rasanya kayak bisa bikin rasa bangga kita tuh mendadak turun. Nah, di titik ini bahagia dengan diri sendiri tuh seringkali kalah sama keinginan untuk merasa diakui ya, teman Pro 2. Validasi dari orang lain memang terasa menyenangkan, tapi tidak selalu bisa jadi tempat bersandar gitu. Karena memang kebahagiaan yang terlalu bergantung sama penilaian orang juga bikin diri kita lebih cepat lelah.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal alasan nih ya, untuk memahami juga kalau ternyata bahagia itu tidak perlu bergantung sama validasi orang lain. Yang pasti teman Pro 2, penilaian orang tuh selalu berubah. Ya hari ini misalnya kamu dipuji karena terlihat berhasil, besok keputusan yang sama bisa dianggap biasa saja teman Pro 2. Kalau rasa bahagia ini ikut bergerak mengikuti komentar orang, suasana hati tuh jadi seperti punya tombol yang dipegang sama orang lain. Akhirnya kamu jadi lebih sibuk nih untuk baca respon sekitar kamu daripada menikmati pencapaian kamu sendiri. Dan kondisi ini bikin self esteem naik turun karena memang ukuran diri tuh diletakkan di luar kendali ya teman Pro 2. Pujian boleh diterima sebagai apresiasi, tapi jangan dijadikan bukti utama juga nih bahwa kamu tuh berharga teman Pro 2. Saat kamu mulai menghargai usaha kamu sendiri, kebahagiaan itu terasa lebih stabil meski tidak selalu disorot.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal alasan untuk kita pahami juga, kalau ternyata bahagia itu tidak bergantung sama validasi orang lain ya. Selain penilaian orang selalu berubah, teman berdua, validasi ini tuh bikin pencapaian terasa seperti perlombaan. Nah, setelah kita mendapatkan satu pengakuan, standar berikutnya itu biasanya sering ikut naik ya. Kamu mungkin mulai mengejar pencapaian, bukan karena benar-benar menginginkan pencapaian itu, tapi memang karena pengen kembali mendapat respon yang sama gitu. Akibatnya, sesuatu yang awalnya membahagiakan itu perlahan berubah menjadi target yang terus harus dibuktikan gitu. Jadi kamu tidak sedang gagal hanya karena tidak mendapat tepuk tangan sebanyak orang lain, teman berdua. Bisa jadi nih, kamu justru butuh ruang untuk mengakui bahwa proses kamu tuh memang berarti. Bahagia dengan diri sendiri tumbuh ketika keberhasilan tidak lagi harus dipamerkan agar terasa nyata.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua ngomongin soal alasan bahagia tidak perlu bergantung gitu ya sama validasi dari orang lain, karena memang penilaian orang tuh selalu berubah-ubah. Kemudian validasi bikin pencapaian kita tuh terasa seperti perlombaan, teman berdua. Dan yang pasti juga tidak semua hal dalam hidup itu perlu disetujui. Pilihan hidup yang paling cocok untuk kamu belum tentu terlihat masuk akal ya bagi orang lain, teman berdua. Mulai dari pekerjaan, hubungankah, atau mungkin sampai cara kamu menghabiskan waktu, semuanya tuh bisa mendapat komentar yang berbeda-beda. Kalau setiap keputusan harus mendapatkan persetujuan, hidup itu terasa seperti rapat yang tidak pernah selesai gitu, teman berdua. Dan kemandirian emosional itu bukan berarti menutup telinga terhadap masukan, tapi kamu tuh tetap bisa mendengar pendapat orang tanpa menyerahkan keputusan akhirnya tuh sama mereka. Berhenti butuh validasi bukan soal keras kepala, tapi soal tahu nih kapan suara luar itu cukup didengar dan suara diri sendiri dipercaya.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin soal bahagia ya teman Pro 2. Enggak semua kebahagiaan itu perlu punya penonton ya, makan enak sendirian, beli sesuatu dari hasil kerja keras, atau mungkin merasa tenang setelah melewati hari yang berat tetap layak dirayakan meski tidak diketahui sama siapa-siapa. Nah, justru dalam momen seperti itu biasanya tuh kita suka belajar gitu ya, membedakan antara menikmati hidup dan mencari pengakuan atas hidup kita. Karena memang teman Pro 2 belajar memahami bahwa bahagia itu tidak bergantung sama validasi orang lain, bukan berarti kamu tuh berhenti peduli gitu sama pandangan orang. Kamu tuh hanya lagi memindahkan pusat penilaian kembali ke dirimu sendiri, supaya kebahagiaan ini tuh tidak mudah merubah setiap kali respon sekitar itu berubah gitu teman Pro 2. Dan ketika hidup kita terasa cukup tanpa tepuk tangan, kita juga jadi punya ruang lebih luas nih untuk menjalaninya dengan tenang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Seringkali kita merasa harus terlihat kuat, harus tegar di depan semua orang, harus bisa menghadapi semuanya sendiri. Tapi tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat. Tidak apa-apa untuk capek, untuk lelah, untuk menangis. Tidak apa-apa untuk bilang, aku butuh waktu sebentar, atau aku tidak bisa sekarang. Sok kuat kadang memang membuat kita menahan diri, menyembunyikan perasaan, dan menumpuk beban yang berat. Padahal, berbagi itu bukan tanda lemah. Menerima bantuan atau sekedar mengetahui bahwa kita capek, itu tanda keberanian sejati. Kalau kamu merasa ingin menanggung semuanya sendiri, ingat, kamu tidak harus selalu terlihat tegar. Memberi waktu untuk diri sendiri, mengakui lelah dan luka yang ada, itu cara paling tulus untuk menjaga diri. Jangan sok kuat, biarkan diri kamu bernapas, biarkan diri lemah sejenak, karena setelah itu kamu akan bangkit lebih manusiawi dan lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya. Story in Radio.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Cuaca kadang cerah, kadang hujan, kadang mendung. Dan anehnya cuaca selalu punya cara sendiri untuk mempengaruhi hati kita. Matahari yang hangat di pagi hari bisa bikin kita semangat. Angin sepoi di sore hari bisa bikin kita tenang. Hujan di malam hari dengan tetesnya yang pelan di jendela bisa bikin kita merenung. Atau justru bikin hati lega seolah semua masalah tercecer bersama airnya. Kadang cuaca di luar juga seperti hidup kita. Ada hari-hari cerah yang penuh energi, ada hari mendung yang bikin ragu, dan ada badai yang tiba-tiba datang bikin kita harus bertahan dan menunggu reda. Setiap cuaca punya waktunya. Setiap hujan pasti berhenti. Setiap badai pasti akan reda. Dan setiap pagi selalu ada cahaya baru yang menunggu. Jadi malam ini saat kamu mendengar suara angin atau tetesan hujan di atap, ingatlah cuaca seperti hidup terus berubah. Ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk beristirahat, dan selalu ada harapan untuk hari yang lebih cerah. Dan mungkin pelan-pelan kita bisa belajar menikmati setiap cuaca, baik cerah maupun hujan, seperti belajar menerima hari kita sendiri dengan segala ketidakpastian dan keindahannya.

Kadang jatuh hati itu tidak selalu soal wajah atau penampilan. Kadang jatuh hati dengan diam-diam lewat kata-kata yang mereka ucapkan, atau cara mereka memandang dunia yang bikin kita ingin selalu belajar dari mereka. Kamu tidak sadar awalnya, hanya ngobrol ringan, berbagi ide, atau mendengar mereka bicara tentang sesuatu yang penting bagi mereka. Dan perlahan, kamu mulai kagum. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena cara mereka berpikir itu jujur, tulus, dan bikin kamu terinspirasi. Setiap kata mereka terasa berarti. Bukan yang manis dibuat-buat, tapi yang nyata, yang bikin kamu merasa nyaman. Dan kadang tersadar, kamu ingin selalu ada di dekat mereka. Jatuh hati karena pikiran dan tutur kata itu aneh, tapi indah. Karena kamu gak cuma kagum, tapi juga belajar. Menjadi versi diri sendiri yang lebih baik, hanya karena ingin layak berada di dekat mereka. Dan yang paling menyenangkan, jatuh hati jenis ini tuh tidak buru-buru. Dia datang pelan, tapi meninggalkan jejak dalam yang bertahan lama. Bukan sekedar rasa suka yang fana, tapi rasa kagum yang bikin hati hangat, dan kadang diam-diam tersenyum sendiri saat mengingat tutur kata mereka. Malam ini kalau kamu pernah merasakannya, ingat, jatuh hati bukan selalu soal romansa. Kadang jatuh hati adalah belajar menghargai pikiran dan merasakan keindahan dari cara seseorang melihat dunia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 53 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa

0: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kami yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini, di pagi hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu di hari Minggu ini, teman Pro 2. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin al-qail. Man salla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema terkait dengan pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada beliau dengan sebaik-baiknya solawat. Apa sebenarnya pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi? Yang pertama adalah bahwa tidak ada amal apapun di dunia ini, amal kebaikan apapun yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal perbuatan kebaikan itu, penjelasan Syekh Ali Jum'ah, posisinya berada di antara langit dan bumi. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ataupun sampai beribadah haji. Semua itu posisinya masih berada di antara langit dan bumi. Artinya apa? Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi. Dia pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada syarat tertentu untuk membaca solawat? Tidak ada. Tidak ada syarat tertentu untuk membaca solawat. Orang fasik pun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Orang yang belum berwudu atau tidak suci boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Artinya siapapun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam riwayat disebutkan, man shalla 'alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu 'alaihi biha 'ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Allah akan menurunkan maghfirahnya 10 kali. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Di riwayat yang lain disebutkan, man shalla 'alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku satu kali solawat, raddallahu 'alayya ruhi. Allah akan mengembalikan ruhku, kata Nabi. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruhnya Nabi dikembalikan, fa'arudda alaihi salam. Kata Nabi, aku akan menjawab, membalas salam orang-orang yang bersalawat kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika kita sebagai manusia, umatnya Nabi yang mengaku umatnya Nabi, bersalawat kepada baginda Nabi, itu berarti kita sering berinteraksi dengan baginda Nabi. Kenapa? Ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab atau membalas salam salawat yang kita kirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberkahan salawat ini, kita berharap, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di hari kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengenali, oh ternyata ini yang sering saya jawab salamnya dulu. Kenapa? Sering bersalawat kepada saya. Oh ini yang sering bersalawat kepada saya. Artinya kita berharap Nabi dapat mengenali bahwa kita ini adalah bagian dari umatnya. Kenapa? Karena kita sering bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu sebenarnya perintah salawat datang? Perintah salawat itu datang atau turun di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering terlupakan. Ayat tentang salawat ini turun di bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kemudian keutamaan salawat atau pentingnya salawat yang lainnya misalnya. Adalah ada kisah dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Beliau menulis ada kisah seorang ibu yang dia sedang mencuci di pinggir kali yang dalam atau di pinggir telaga. Ketika mencuci itu dia bawa bayinya. Ternyata ketika asik mencuci, bayinya ini terjatuh ke dalam telaga. Kemudian panggillah orang sekeliling untuk menolong bayi tersebut yang jatuh ke dalam telaga. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata anak tersebut tidak jatuh tenggelam. Kemudian orang-orang heran. Biasanya orang ini kalau jatuh di telaga ini meninggal. Kenapa? Sangat dalam. Tapi bayi ini tidak meninggal. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, apa amalan yang engkau amalkan? Apa kata sang ibu? Sang ibu menjawab, saya sepanjang hari, sepanjang masa tidak pernah meninggalkan solawat kepada baginda Nabi. Maka kita perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi dengan solawat apapun bentuknya. Solawat nariyah, solawat fatih, atau solawat-solawat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga uraian singkat tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi ini dapat mengingatkan kembali kita. Semoga Rasulullah SAW itu dapat memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian, yang di situ tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi SAW. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wabillahi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke kabar pertama teman Pro 2. Pemerintah terus bergerak untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako dengan bantuan Presiden atau Bapres untuk warga terdampak, dan bantuan tersebut langsung diberangkatkan menuju Maumere, NTT. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Sejumlah pejabat juga ditugaskan langsung di wilayah terdampak, termasuk Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Basarnas, serta perwakilan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial. Untuk mempercepat distribusi bantuan, TNI turut mengerahkan pesawat Hercules dan kapal perang KRI berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, dan juga Basarnas. Dan pemerintah memastikan penanganan korban dan distribusi kebutuhan dasar terus dilakukan secara cepat dan terpadu. Kita beralih ke kabar Sulawesi Tenggara, teman Pro 2. Ada momen unik dalam pembekalan Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Sultra Andi Sumbangruka tidak hanya memberikan arahan kepada anggota Paskibraka, tetapi juga mengajak para orang tua untuk ikut belajar peraturan baris berbaris atau PBB. Dalam kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat 15 Agustus 2026, Gubernur menekankan bahwa menjadi Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk nasionalisme generasi muda Sultra. Menariknya, para orang tua juga diajak langsung mengikuti gerakan dasar PBB yang dicontohkan oleh Gubernur. Ia menyebut orang tua punya peran penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan juga mental anak. Gubernur juga berpesan kepada anggota Paskibraka agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta nama baik daerah saat menjalankan tugas pada upacara HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Kegiatan ini terus dihadiri oleh unsur Forkopimda, pelatih TNI Polri, serta pembina Paskibraka Sultra. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Suasana semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Berbagai kegiatan digelar mulai dari gerak jalan, marching band, hingga karnaval Juang 45. Kegiatan gerak jalan tingkat sekolah diikuti 110 peserta yang terdiri dari 71 pelajar SD, 25 SMP, dan 14 SMA. Selain itu, sejumlah sekolah dari lembaga pendidikan juga menampilkan marching band untuk memeriahkan rangkaian kegiatan. Kemeriahan terus berlanjut melalui Karnaval Juang 45 yang melibatkan instansi, komunitas, serta kelompok pemuda di Wangi-Wangi, dan para peserta mengenakan kostum bernuansa kemerdekaan sekaligus menampilkan teatrikal perjuangan dan membacakan teks proklamasi di hadapan para Forkopimda Wakatobi. Penampilan marching band juga masih akan berlanjut pada puncak peringatan di Senin 17 Agustus 2026 esok setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Dua di antaranya, marching band MTS 1 Wakatobi akan membawakan lagu Hari Merdeka, sementara SMA 1 Wangi-Wangi menampilkan Hari Merdeka dan Pokonta Saasa. Demikian Info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: kartu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Kesel. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 pada akhirnya bisa menemani kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2, setelah kemarin kita ketemu di Bisik. Gimana kabarnya di hari Minggu tanggal 16 Agustus teman Pro 2? Wah, sudah menuju detik-detik ya proklamasi nih hari kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun ini teman Pro 2. Mudah-mudahan di hari Minggu pagi ini kamu selalu sehat, baik dan juga bahagia ya teman Pro 2. Karena cahaya matahari di luar sana udah enak banget nih ya untuk kita serap. Nanti Dimas juga akan berjemur sebentar ya, sambil Dimas temenin kamu di jam 6 ke jam 7 ini lewat informasi-informasi yang menarik pastinya, dan juga lagu-lagu asik untuk menemani olahraga ringan kamu, menemani santai pagi kamu di rumah pastinya. Udah bangun belum? Bangun dulu. Ayo minum air putih, ayo stretching. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena nanti setelah ini Dimas akan memberikan informasi yang menarik ya dari dunia internasional dan juga nasional. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah 6:30. Ayo rebahannya dihindari dulu. Kita langsung stretching. Keluar rumah at least lah kena cahaya matahari teman Pro 2, karena enak banget loh. Sangat ingin nih. Nah, di informasi pertama teman Pro 2, Dimas mau kasih tahu ke kamu nih kalau ada 4 musim Pertiwi ya. Satu film Indonesia yang karya Camelia Andini ini terpilih untuk world premiere di Toronto International Film Festival di 2026. First look-nya juga udah dirilis loh sama 4K Films. Di sini kelihatan banget ya, ada Putri Marino nih ya, dan juga satu sosok pria yang dilihat-lihat tuh kayak Arya Saloka ya teman Pro 2 ya. Jadi film ini tuh mengikuti Pertiwi yang diperankan sama Putri Marino yang kembali ke kampung halaman setelah menjalani hukuman penjara karena membunuh pria yang berusaha memperkosanya gitu. Kepulangannya ternyata gak semudah yang dibayangkan, karena trauma masa lalu, hubungan keluarga yang retak, sampai penerimaan masyarakat, ini jadi bagian dari perjalanan Pertiwi untuk menemukan kembali tempatnya. Dan film ini teman Pro 2 merupakan hasil kolaborasi 8 negara dan sebelumnya sudah dibawa ke berbagai forum industri film internasional ya, termasuk Berlinale, Cinemark Rotterdam, dan juga Venice Gap Financing Market. Dan setelah premier di TIFF, 4 musim Pertiwi bakal tayang di bioskop Indonesia nih mulai 8 Oktober 2026 mendatang. Jadi buat kamu yang penasaran nih sama acting terbaru dari Putri Marino ya, dan juga Arya Saloka teman Pro 2 ya, ini keren banget sih pastinya. Aduh, Dimas gak sabar pengen nonton ya teman Pro 2. Ada Christine Yusuf juga. Oh iya iya iya iya. Pokoknya nanti kita akan tungguin sama-sama 8 Oktober 2026 untuk 4 musim Pertiwi teman Pro 2.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ya, teman Pro 2, ini Dimas ada informasi juga nih ya. Sebanyak 49 anggota Paskibraka Sultra 2026 akhirnya resmi dikukuhkan oleh Gubernur Sultra Andis Mangruka kemarin ya, 15 Agustus 2026. Jadi mereka inilah yang nanti akan menjalankan tugas penting di upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. 49 anggota ini terdiri dari 31 putra dan 18 putri yang berasal dari 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Sebelum sampai di titik ini pastinya ya mereka sudah menjalani TC Training Center, latihan selama kurang lebih 1 bulan teman Pro 2. Dan yang menarik, gubernur ini gak mau perjuangan mereka itu berhenti sampai di tanggal 17 Agustus aja nih. Menurut beliau, semua proses latihan dari disiplin, kekompakan, sampai menjaga fisik dan mental itu harus jadi bekal untuk masa depan adik-adik semuanya. Karena dimanapun nanti mereka bekerja, modal paling utama adalah disiplin. Betul ya teman Pro 2 ya. Jadi buat adik-adik Paskibraka Sultra 2026 yang mungkin ya, ini masih olahraga pagi ya, masih di training center gitu, kalian tuh bukan cuma sedang belajar gimana berdiri tegap ya, berjalan dengan langkah yang sama, atau mengibarkan bendera sang merah putih. Kalian tuh lagi belajar tentang tanggung jawab, konsistensi, kerjasama, dan gimana sih memberikan yang terbaik untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kamu sendiri. Asik. Jadi untuk 49 adik-adik Paskibraka Sultra, jaga kesehatan, jaga semangat, jangan minder ya, dan nikmati setiap detik prosesnya, karena gak semua anak muda itu punya kesempatan untuk berdiri membawa nama daerah di momen sebesar ini. Karena nanti 17 Agustus ya, ketika merah putih berkibar, ingat ada kerja keras kalian di baliknya gitu. Kalau Dimas ya kadang suka terharu gitu, suka nangis sendiri ketika pembentang bendera, bendera siap, itu Dimas langsung kadang gak kuat nahan nangis teman Pro 2. Jadi selamat bertugas untuk adik-adik Paskibraka Sultra 2026. Berdiri tegap, langkah mantap, dan kibarkan merah putih dengan bangga esok hari ya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

teman-teman Produa, sebelum kita tutup segmen di pagi hari ini, Dimas mau mengajak kamu semua untuk berhenti sebentar ya. Bukan untuk bahas sesuatu yang berat, tapi untuk sama-sama mengingat saudara-saudara kita di Maumere NTT. Karena beberapa waktu lalu kita dengar kabar tentang gempa besar yang mengguncang wilayah NTT ya, teman Produa. Dan mungkin buat sebahagian dari kita, kabar itu cuma lewat di timeline aja, muncul di notifikasi, lalu ya udah kita lanjut aktivitas lagi. Tapi di sana, teman Produa, banyak teman-teman kita yang mungkin pagi ini nggak bisa bangun di rumahnya sendiri, masih ada rasa trauma, ketakutan, atau mungkin ada yang kehilangan tempat tinggal, ada keluarga yang sedang mencari kabar anggota keluarganya, ada juga yang dengar kabar ada korban jiwa baru yang pastinya bikin hati kita ikut sesak, teman Produa. Jadi pagi hari ini Dimas cuma mau ngajak kamu semua, teman Produa, untuk jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Nggak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Kalau misalnya kita punya sedikit rezeki untuk berbagi, sisihkan, teman Produa. Kalau belum bisa membantu secara materi, doa itu juga punya tempat yang besar, teman Produa. Minimal jangan biarkan mereka merasa sendirian menghadapi semua ini ya. Dan besok ketika kita berdiri bersama dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, entah itu satu upacara atau sebelum rangkaian acara dimulai ya, lomba-lomba dan sebagainya, yuk kita sempatkan mengheningkan cipta sejenak, teman Produa. Bukan cuma untuk mengenang mereka yang telah pergi, tapi juga untuk mendoakan saudara kita yang masih berjuang, saudara kita yang keluarganya ada sisa kehilangan, dan saudara-saudara kita yang sedang berusaha bangkit di Maumere NTT. Karena kemerdekaan juga mengajarkan kita satu hal sederhana ya, teman Produa. Kita mungkin tinggal di tempat yang berbeda, tapi ketika satu saudara kita sedang berduka, kita tetap masih satu Indonesia. Semoga Maumere, semoga NTT segera pulih. Dan semoga pagi ini doa-doa kita, doa-doa baik kita yang kita panjatkan sejak subuh tadi sampai kepada saudara-saudara kita di sana. Jadi teman Produa, dalam menutup kebersamaan kita di segmen di jam 6 pagi ini ya, Dimas sekali lagi mengajak kamu semua, tapi jangan juga kamu nilai empati ya, usahain beri semangat di media sosial juga, teman Produa. At least kita bantu blast atau share lah ya segala yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, saudara-saudara kita di sana. Jadi seperti itu, teman Produa. Nanti di jam 7 pagi Dimas akan kembali dengan informasi topik ya yang akan Dimas buka untuk menyemangati minggu pagi kamu sebelum 17-an besok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pada selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada ya. Masuk di jam 7 pagi ini, saatnya Dimas membuka topik yang seru banget untuk kita bahas di pagi hari ini. Teman Produa, kalau dulu ya waktu ditanya, "Dek sayang, cita-cita kamu apa?" Pasti jawabannya banyak yang dokter, pilot, polisi, jadi guru, atau jadi pengusaha kaya raya gitu ya. Sekarang ya, kayaknya harus ditambah satu lagi deh teman Produa. Jadi pengupas bawang. Oh my god. Karena Dimas baru aja nih ngeliat satu postingan yang relate banget sama kita kondisi sekarang ya, like right now, zaman now untuk anak-anak muda gitu. Ada tulisan cita-cita Gen Z, isinya creative director, head of social media, head of marketing, brand manager, sampai yang bikin Dimas berhenti, gak berhenti ngakak, itu tuh pengupas bawang yang 700 ribu per kilo. Ternyata respon netizen itu macam-macam juga ya teman Produa. Ya Dimas juga pasti ngasih reaction yang ngakak juga ya pastinya. Kayak, it's my dream to be pengupas bawang gitu. Lumayan banget 700 ribu per kilo. Kapan lagi dapat tuh ya. Ada juga yang bilang, yang penting duitnya banyak, jobdesknya belakangan. Ini kan Gen Z banget ya teman Produa. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi anak muda nih ya, sebenarnya lucu sih gitu. Tapi di balik candaan itu pasti ada satu hal yang cukup relate sama kita semua. Kalau kita tuh selalu open, selalu terbuka sama kesempatan yang bisa kasih pengalaman, penghasilan, atau kehidupan yang lebih baik gitu. Apalagi sekarang dunia kerja tuh makin luas teman Produa. Cita-cita gak harus selalu pekerjaan yang di kantor aja ya, atau yang bisa kita bayangkan dari kecil gitu ya. Yang penting halal, yang penting aman, kita bisa jalanin dengan baik dan pastinya sesuai dengan kemampuan kita dong. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Kamu mau kerja apa?" gitu. Apa aja deh, yang penting jangan lupa gajinya. Pengupas bawang juga enggak apa-apa. Nah, teman Produa, pagi ini kita mau ngobrolin santai soal ini nih ya, dari fenomena-fenomena yang lagi rame banget di sosial media tadi ya. Kalau kondisi dunia kerja sekarang ya, in this world, in this economy, apakah cita-cita kita sebagai anak muda memang sudah berubah? Atau sebenarnya kita cuma lagi semakin realistis aja dalam menentukan pilihan teman Produa? Boleh banget loh kasih jawaban kamu di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Nanti kita akan sharing sama-sama di topik jam 7 pagi di hari Minggu pagi ini. So, Dimas tungguin ya teman Produa sambil kita dengerin lagu yang asik banget dari Dua Lipa featuring Calvin Harris, One Kiss Ini.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

Teman Pro 2, tadi kan pertanyaannya apakah cita-cita anak muda zaman now ya memang udah berubah, atau sebenarnya kita tuh cuma makin realistis aja dalam menentukan pilihan in this economy. Karena kalau misalnya kalau diperhatikan ya teman Pro 2, banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang sebenarnya masih punya cita-cita besar, kayak pengen punya bisnis sendiri, pengen jadi konten kreator, atau pengen kerja di corporate yang multi company gitu. Pengen jadi creative director mungkin, social media strategist, designer, atau bahkan kerja remote sambil bisa ditinggal di mana aja di luar negeri. Waduh. Tapi di saat yang sama ya, kita juga makin sadar sama realita teman Pro 2. Misalnya dulu mungkin kita bilang kayak, aduh saya gak mau kerja kantoran, saya mau jadi pengusaha gitu. Tapi setelah lulus kuliah ternyata kayaknya saya kerja kantoran dulu deh sambil nabung buat buka usaha gitu. Atau ada yang dari dulu pengen banget kerja sesuai passion ya, tapi setelah lihat lowongan, ah yang penting kerja dulu, gajinya masuk dulu, masalah selinear atau tidak itu belakangan. Bahkan ada juga nih in this economy yang bilang, setelah pengumuman dari pemerintah, kayaknya saya mau jadi pengupas bawang ya, lumayan 700 ribu per kilo nih. Ya intinya teman Pro 2, cita-cita kita gak hilang ya dari dulu. Mungkin sekarang semakin fleksibel aja sama jalannya gitu. Karena sekarang kita tahu untuk sampai ke tujuan di sana yang besar ya, jalannya tuh gak selalu lurus gitu. Kadang harus mutar kemana dulu gitu ya. Kadang harus coba pekerjaan yang berbeda-beda gitu ya. Ya sesuai dengan pengalaman yang Dimas bisa share ke kamu teman Pro 2, 16 tahun ya kerja di industri kreatif itu pasti ada ups and down-nya ya. Gak mungkin kita ada di posisi sekarang kalau misalnya kita belum pernah nyobain posisi yang paling bawah dulu. Ya, menurut Dimas justru itu jadi salah satu bentuk kedewasaan juga loh. Karena kita tetap punya mimpi ya, kita tetap gak menutup mata sama keadaan, yang pasti kita realistis obviously. Jadi kalau misalnya ditanya cita-cita anak muda sekarang berubah atau enggak, mungkin jawabannya cita-citanya belum tentu berubah, tapi cara kita mengejarnya sekarang lebih realistis gitu. Kalau kamu teman Pro 2 gimana nih? Apakah kamu masih ngejar cita-cita yang dari dulu kamu impikan ya? Atau sekarang lebih ke pengen jadi pengupas bawang? Dimas pengen tahu banget ya, terutama kamu nih anak-anak muda Kendari yang udah bangun ya, yang lagi dengerin Dimas dimanapun kamu berada. Dimas tunggu ya teman Pro 2 jawaban kamu.

0: nih.
1: Pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Alright teman Pro2, akhirnya kita sampai di pertanyaan paling penting ya di pagi hari ini. Kalau misalnya ada yang nawarin kamu pekerjaan yang bukan pekerjaan impian, not your dream job to be exact ya, tapi penghasilannya oke, pengalamannya bagus dan bisa jadi batu loncatan, gas atau skip? Ya gas lah teman Pro2. Urusan cita-cita mah belakangan, yang penting gajinya masuk dulu, ya enggak? Ini pemikiran Gen Z banget ya gitu. Apalagi di zaman now, kita makin sadar kalau perjalanan karir itu nggak harus langsung ketemu sama pekerjaan impian gitu. Bisa aja kita mulai dari sesuatu yang awalnya tuh nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maybe kayak jadi barista kah, even jadi maaf ya, jaga parkir gitu ya. Nah dari situ kita belajar, nambah pengalaman, ketemu orang baru, dapat skill baru, dan siapa tahu malah nemuin jalan yang ternyata cocok banget sama kita teman Pro2, asik. Makanya postingan tentang cita-cita Gen Z di zaman now gitu yang tadi kita bahas tuh sebenarnya lucu, tapi juga relate banget gitu. Ada yang pengen jadi creative director, ada yang pengen jadi CEO ya, head of gitu ya, brand manager, jadi artis. Terus ada juga yang pengen jadi pengupas bawang 700.000 per kilo, teman Pro2. It's my dream job to be honest ya. Tapi ya memang sesederhana itu ya, in this economy kita sih selalu terbuka banget sama kesempatan yang lebih baik pastinya ya. Selama pekerjaannya jelas, gajinya jelas, aman, halal, bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di belakang kita, kenapa harus malu memulainya, ya gak sih teman Pro2? Karena at the end ya, eventually setiap orang itu punya perjalanan yang berbeda-beda gitu. Ada yang langsung tahu mau jadi apa, ada yang masih cari-cari dulu, cari jati diri dulu malah ya. Ada yang coba banyak hal dulu, dan semuanya valid gitu. Jadi untuk kamu semua teman Pro2 yang mungkin sekarang lagi kuliah ya, atau baru banget kuliah nih di maba gitu ya, atau lagi cari kerja, lagi bangun usaha, masih bingung gitu mau mulai dari mana teman Pro2 ya. Gak apa-apa kalau misalnya langkah pertama kamu tuh belum sempurna, belum apa ya, belum tahu goals besarnya seperti apa gitu. Yang penting jangan pernah berhenti belajar, jangan takut mencoba, dan kalau misalnya ada kesempatan baik yang datang, ya gas lah. Karena siapa tahu ya, pekerjaan yang hari ini cuma kita anggap sebagai coba dulu gitu ya, coba dulu deh, yang penting gajinya ada, yang penting uangnya masuk untuk income gitu ya, justru itu tuh jadi pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar teman Pro2 gitu. Gak ada yang gak mungkin, nothing is impossible kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewujudkan ya, kun fayakun, terjadilah maka terjadilah teman Pro2 gitu. Jadi kalau misalnya kamu dikasih pilihan ya, antara pekerjaan impian dengan gaji standar atau pekerjaan yang bukan passion tapi penghasilannya jauh lebih menarik, yang pasti pilih yang paling realistis untuk kita semua ya, untuk kamu especially teman Pro2. So topik kita di jam 7 ke jam 8 ini seru banget ya. Dimas nanti akan lanjutin kali ya di jam 8 dengan topik yang hampir sama, relate tapi POV-nya beda. Mau tahu apa kan topiknya? Kayaknya nanti kita akan ketemu di jam 8 deh ya. I'll see you at 8 teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro2 Kendari, karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.